The new Hits Power. Alright, sebelumnya udah masih barengan sama RBD Thanks God is Morning Breakfast. Dan kali ini yang lagi rame dibahas juga di media sosial adalah pada akhirnya cuma repost poster atau ngajak nobar aja ternyata bisa berujung ancaman serius sebelumnya udah. Nah ini kali ini ada dari seorang jurnalis Mongabay Indonesia di Kalimantan Tengah yang juga anggota Aliansi Jurnalis Independen mendapat ancaman disiram air keras setelah mengunggah ajakan nobar film dokumenter Pesta Babi Suya Muda. Ya mana ini aku diceritain dari kompas.com. Ancaman itu bahkan dikirim lewat WhatsApp dan juga menyebut kasus aktivis yang pernah diserang sebelumnya itu bakal menjadi ancaman kalau misal beliau tuh masih tidak menghapus repostan tersebut Suya Muda. Dari Aliansi Jurnalis Independen pada akhirnya menilai ini bukan cuma intimidasi personal, tapi juga pada akhirnya bisa menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan juga kerja jurnalistik di Indonesia. Mereka meminta aparat mengusut tuntas pelaku dan juga menegaskan kalau misal keberatan terhadap sebuah karya seharusnya ditempuh lewat jalur hukum, bukan ancaman kekerasan sebenarnya. Udah. Kalau misal menurut kamu, kebebasan berekspresi di Indonesia akhir-akhir ini, apakah pada akhirnya sudah bebas 100% atau masih pada akhirnya bebas tapi bersyarat sebenarnya?

0: Para pejuang motor cicilan yang motornya kinclong tapi pajaknya digosing mulu. Sini merapat dulu dong. Yeay, dari Gubernur Jawa Timur mau bagi-bagi kejutan super cuan spesial buat are-are Kota Malang dan seluruh Jawa Timur. PKB dan BBNKB resmi nggak naik sebaya muda. Yap, masih stay chill kayak tahun 2024 sampai 2025. Dan siap-siap buat part paling plot twistnya, BBNKB kendaraan bekas gratis ya muda. Iya, gratis, bukan typo, bukan prank. Jadi jangan kalah gercep ya sama mantan yang move on duluan. Langsung aja OTW ke Samsat Malang Kota di Jalan E Supriyadi nomor 80A. Kalau masal masih bingung atau malu bertanya karena takut disuruh bayar utang, langsung aja chat Sipsam di WA 0857-7778-9611 atau kepoin di Instagram @samsatmalangkota. Ingat ya Besti, pajak aman, nongkrong pun tenang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Malangkota.
1: Kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
2: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu?
1: Lagian kenapa sih harus pagi ini?
2: Ngantuk tahu?
1: Ya kan lari pagi. Ini aja udah 7:30. Masa kurang siang sih?
2: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
3: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. Yuk tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu.
4: Feel the frequency.

Sekarang sebagai udah menjadi orang tua, emang gak cukup kalau misal kita cuma bilang, nono ya main HP, nono ya, karena di dunia digital udah jadi bagian hidup dari anak sehari-hari sebagai udah. Nah kali ini siapa sih yang gak kenal sebagai udah sama Kak Seto gitu ya. Kak Seto ini baru aja nge-spill kalau misal ruang siber yang aman buat anak itu sebenarnya dimulai dari keluarga yang melek digital. Jadi bukan cuma anaknya yang harus paham internet, tapi orang tua juga harus ngerti media sosial, game online, sampai risiko-risiko di dunia maya sebenarnya. Yang menariknya, ini aku ceritain dari antaranews.com, menurut Kak Seto, pendekatan terbaik itu bukan ngelarang terus-terusan ya, tapi menjadi safe place buat pada akhirnya anak cerita. Karena kalau misal anak nyaman ya ngobrol sama keluarga, mereka tuh bakal lebih gampang terbuka soal apa yang mereka lihat di internet sebenarnya. Kalau misal menurut kamu, sekarang orang tua di Indonesia, apakah sudah cukup relate belum sama dunia digital anak-anaknya? Dan anyways, ngomongin soal dunia digital anak-anak, ternyata ada loh bahaya baru dari dunia digital anak-anak yang nantinya bakal Arbi spill. So stay tuned di Thanks God, it's Morning Breakfast.

0: Play lagu dong.
1: Oke. Udah nih,
0: jangan lagu ini dong. Pakai playlist aku aja.
1: Ini dulu ih, gantian. Dengerin dulu deh. Siapa yang punya taste beda sama bestie? Daripada berantem, langsung aja tandingin lagu-lagu hits kamu di TGIM. Kira-kira siapa yang menang ya? Langsung aja tune in setiap hari Jumat dan Sabtu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Only on Kalimaya Baskara.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Powerful day with Kalimaya Baskara.
2: Buat kamu nih sebagai muda yang masa kecilnya obses banget sama dinosaur, apalagi sampai sekarang gitu ya. Ini ada kabar keren banget dari Thailand sebagai muda, karena para peneliti itu baru aja ngenalin spesies dinosaurus terbesar yang benernya pernah ditemukan di Asia Tenggara loh sebagai muda. Namanya adalah Naga Titan Chayap Pumensis, Bemuda. Dimana ini aku spill dari kompas.com ya. Dinosaurus ini berleher panjangnya tuh gede banget, Bemuda. Diperkirakan hidup sekitar 100 sampai 120 juta tahun lalu. Dan ukurannya, ini menurut aku kayak mind-blowing banget sih ya. Karena panjangnya tuh mencapai di 27 meter. Beratnya, Bemuda, sekitar di 27 ton. Setara 9 gajah Asia dewasa, Bemuda. Kamu bisa ngebayangin gak sih segede apa, Bemuda? Dan sekarang rekonstruksi ukuran aslinya itu dipajang di Dinosaur Museum, dan menariknya lagi fosilnya pertama kali ditemukan warga lokal sebelum pada akhirnya selesai diekskavasi pada tahun 2024 lalu, Sbeonda. Kalau misal kamu bisa melihat satu makhluk purba hidup lagi sehari aja, Sbeonda, kira-kira dinosaurus apa nih yang pengen banget kamu lihat secara langsung, Sbeonda?

Mau healing murah meriah? Radio Aike. Dengerin Radio Kalimaya Baskara dan harimu bakal berasa kayak lagi di Bali.

0: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: 102.1 your friendly hit station.
2: Sekarang sebenarnya hidup kita emang nggak bisa jauh dari dunia digital, tapi makin kesini makin banyak juga sisi gelapnya. Nah, mulai dari penipuan online, kecanduan scrolling, sampai pada akhirnya gangguan mental karena interaksi digital yang toxic sebenarnya muda. Nah, kali ini kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia ternyata itu angkanya udah gede banget loh. Nah, ini aku spill dari kompas.com, angkanya dari kerugian kejahatan siber di Indonesia udah mencapai di 476 miliar hanya dalam beberapa bulan sebenarnya, dengan jutaan laporan penipuan digital itu tuh masuk sepanjang 2025. Polisi dan juga para ahli udah bilang masalahnya bukan cuma teknologi, tapi juga rendahnya literasi digital dan juga gampangnya orang-orang untuk tergiur cuan instan di internet sebenarnya. Makanya sekarang banyak pihak mulai dorong edukasi digital biar pada akhirnya masyarakat, terutama anak muda, lebih bijak memakai media sosial dan juga platform online. Karena ini beberapa aku baca bahwasanya korbannya itu ternyata nggak cuma orang-orang dewasa sebenarnya udah. Anak-anak muda, bahkan anak-anak remaja itu juga udah bisa terkena rentan ya, terkena dari penipuan online, judi online, dan pada akhirnya itu kan merugikan semua orang ya sebenarnya udah. Dan anyways, kalau misal menurut kamu sendiri, hal paling toksik dari dunia digital sekarang itu apa sih? Kalau coba dong kamu juga bisa ya, komen-komen di live itu Kalimaya Malang atau di WA kita di 0822-622-0021. Anyways, habis ini masih bakal Arbi puterin lagu requestan dari kamu, ada Lady Gaga, Abracadabra, dan juga Lana Del Rey, Doin' Time.

0: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Bia udah masih barengan sama Arbi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 16 Mei 2026 di pukul 7:38 pagi. Dan buat kamu sebaya yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar perempatan Cyber Mall alias di Jalan Dieng, kemudian juga di Jalan Langsep, Jalan Galunggung, sebenarnya di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id arus kendaraan terpantau lancar. Sementara itu kita sedikit bergeser ke perempatan Galunggung menuju ke Galunggung Utara atau Selatan atau di arah Jalan Tidar dan juga Jalan Bondowoso, sebenarnya di pagi hari ini juga terpantau lancar ya, dengan kondisi cuaca di area Galunggung di pagi hari ini sudah terpantau cerah dan juga sedikit berawan. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
2: Deh, punya teman yang bisa ngerti semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

Menjelang Idul Adha, Beoda, urusan hewan kurban ternyata nggak cuma soal pilih yang besar atau gemuk aja, tapi juga soal kesehatan dan juga keamanan dagingnya. Nah, kali ini aku diceritain dari antarnews.com, di mana dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Malang, sekarang itu lagi memperketat pemeriksaan hewan kurban biar pada akhirnya nggak ada daging yang ternyata nggak layak konsumsi beredar ke masyarakat, Beoda. Pemeriksanya bahkan dua tahap ya, mulai sebelum penyembelihan sampai setelah daging dipotong. Jadi kondisi fisik, suhu tubuh, sampai organ dalam itu dari hewannya bakal dicek detail Beoda buat memastikan bebas penyakit dan juga aman untuk dikonsumsi. Kalau misal ditemukan bagian yang rusak atau terinfeksi Beoda, bakal langsung dipisahkan bahkan dimusnahkan. Well, kalau misal menurut kamu Beoda, awareness soal kualitas dan juga kesehatan hewan kurban di masyarakat sekarang, apakah sudah cukup tinggi atau belum nih? Dan kalau misalnya kamu sendiri lebih suka makan daging kambing atau daging sapi atau bahkan daging kerbau nih, Sobat Muda.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Special for you, it's Kalimaya. Masih barengan sama Arbi sebelumnya di Thanks God It's Morning Breakfast. Dan kali ini kita sudah memasuki di segmen teka-teki tentang kamu, tentang kita. Yang pastinya sebelumnya kita bakal ngebahas sesuatu yang relate sama kamu, terutama buat perempuan dan juga laki-laki. Kita bakal sedikit-sedikit senggol-menyenggol ya. Alias kita bakal ini sebelumnya kita bakal menandingkan, bukan menandingkan sih, kayak kita ada survei sedikit gitu ya ke kamu. Pada akhirnya aku sudah nanya gitu ya di Instagram story Kalimaya Discord Malang, siapa sih pada akhirnya yang paling berani speak up di depan umum gitu ya, apakah cewek ataukah cowok sebagai muda. Dan survei membuktikan, survei dari sebagai muda semuanya ini 75% menjawab cewek dan 25% menjawab cowok sebagai muda. Apakah real or fake atau pada akhirnya ada survei realnya sebagai muda? Karena abis ini bakal lebih spill, ternyata untuk speak up di depan umum ini bukan cuma di depan umum sih ya, konteksnya speak up ya, yang ada surveinya tuh ada 3, di dunia kerja, di jumlah kata harian, dan juga dalam mengisi survei opini publik sepeda. Kira-kira lebih dominan siapa ya untuk speak up ini, apakah perempuan atau laki-laki sepeda. So buat kamu yang kepo, stay tune di Thanks God It's Morning Breakfast bareng sama Arbi.

0: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Ada beberapa survei sebagai muda yang ngomongin soal pada akhirnya siapa sih yang lebih berani speak up gitu ya, apakah perempuan atau laki-laki. Dan ternyata ini ada 3 kategori dengan 3 survei yang berbeda. Yang pertama ada di dunia kerja sebagai muda, di mana di dunia kerja itu lebih ke laki-laki yang dominan speak up. Dan ini adalah ada studi kasus ya dari Harvard University dan juga Brigham Young University yang nemuin bahwasanya dalam rapat bisnis yang dihadiri campuran gender, laki-laki itu menguasai sampai di 75% waktu berbicara sebagai muda. Sedangkan kalau misal perempuan, selingkali lebih kemenahan diri ya untuk speak up karena takut dicap sebagai terlalu agresif atau pada akhirnya opininya takut dipotong sebagai muda. Dan kalau misal dari gaya komunikasinya sebagai muda, ada analisis juga dari sosiolinguistik dari University of California sebagai muda, di mana menunjukkan laki-laki itu lebih sering menggunakan report talk ya, alias berbicara tegas, fokus pada status dan juga solusi. Sebenarnya kalau misalnya perempuan lebih ke report talk, jadi kayak lebih membangun hubungan dan juga kecocokan sebagai muda. Nah, kira-kira kalau misal lagi di kantor sebagai muda, apakah kamu tim yang dominan speak up atau kamu yang kayak gak apa-apa deh kayak gitu aja, oh iya manut-manut monggo, oh iya sudah aman-aman-aman. Nah, kira-kira kamu tim yang mana nih sebagai muda, tim perempuan atau laki-laki?

Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi Golden Member Grup Kejora alias Kelompok Jomblo Ceria? Gak usah gelisah, galau, merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: sebentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Alright, sebaiknya udah dan masih bareng sama Harpi yang bakal ngebahas tentang kamu, tentang kita. Yang kali ini kita ngebandingin siapa sih pada akhirnya yang lebih berani untuk speak up, apakah perempuan atau laki-laki. Dan kalau misal tadi konteksnya ada di konteks ini ya sebaiknya udah, dunia kerja. Kali ini tuh ada di riset jumlah kata harian sebenarnya, di mana perempuan itu lebih vokal di usia produktif. Nah, ini ada riset dari University of Arizona, yang mana riset ini melacak ya ribuan partisipan ya lewat alat perekam, di mana temuan berdasarkan usia pada usia remaja alias 10-17 tahun, dan juga dewasa muda di 18-24 tahun, jumlah kata laki-laki dan juga perempuan tuh hampir sama sebenarnya. Tapi, pada usia 25-64 tahun, alias di usia produktif, perempuan tuh terbukti berbicara 3.000 kata lebih banyak perharinya dibanding laki-laki sebenarnya. Peneliti menduga ini karena perempuan di usia tersebut tuh banyak mengambil peran aktif ya dalam komunikasi keluarga dan juga pengasuhan anak. So, buat kamu, ibu-ibu atau yang punya adik ya, punya momongan, apakah ini relate sama kamu sebenarnya, di mana perempuan lebih vokal di usia produktif, atau kamu lebih merasa vokal ketika kamu di masa remaja nih sebenarnya?

0: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Masih barengan sama Arbis BOD di Thanks God It's Morning Breakfast. Dan masih bakal ngebahas soal cewek dan juga cowok ketika speak up ya. Dimana pada akhirnya sebuah muda yang kali ini juga ada dari surveinya mengenai survei opini publik gitu ya. Perempuan itu ternyata lebih berani bersuara loh sebuah muda. Jadi kalau misal konteksnya adalah untuk memberikan pendapat atau menyuarakan isi hati lewat platform anonim, lewat media sosial, ternyata perempuan lebih jauh berani untuk berpartisipasi. Dan ini ada data dari Culture Counts di mana menunjukkan dari ratusan ribu responden, 67% di antaranya adalah perempuan gitu ya. Perempuan secara sukarela jauh lebih aktif untuk mengisi survei online untuk menyuarakan masukan atau kritik mereka terhadap satu isu sosial dibanding laki-laki sebaya muda. Di mana pada akhirnya kalau misal kamu sebaya muda itu kan tadi udah ada di dunia kerja, jumlah kata harian, terus juga di opini publik. Menurut kamu lebih berani speak up di mana nih? Di konteks apa? Di konteks publik atau di konteks private nih sebenarnya?

0: Snap.
1: Gak cuma lewat SMS, kamu juga bisa request lewat LINE dan juga WhatsApp di 0822 622 0021.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Alright, semuanya udah. Dan pada akhirnya dari survei yang tidak tadi kita udah sempet obrolin gitu ya, ngomongin soal siapa sih yang pada akhirnya lebih berani untuk speak up ya. Ternyata emang laki-laki lebih berani speak up secara langsung di panggung publik, forum formal, dan juga dunia kerja demi menunjukkan otoritas. Tapi pada akhirnya bukan berarti perempuan tidak berani untuk speak up ya. Perempuan juga lebih berani speak up, tapi dalam interaksi interpersonal sebenarnya udah. Masalah sosial, pengasuhan, terus juga lewat jalur tertulis atau pada akhirnya survei opini. Jadi lebih ke tersirat gitulah ya opininya perempuan ini. Tapi juga pada akhirnya ini adalah survei ya, sebenarnya tidak bisa digeneralisasi seluruh dunia. Tapi pastinya kalau misal menurut kamu sebenarnya kamu lebih berani speak up dalam konteks apa nih? Boleh dong komen-komen juga di live TikTok Kalimaya Malang atau di WA kita di 082262220021. Anyway, habis ini masih bakal Arbi puterin nih lagu requestan kamu. Ada Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, dan juga Suza, Saturn.

Pernah gak sih sebagai muda ngerasa bahwasanya sekarang internet itu kayak agak makin seram gitu ya? Apalagi kalau misal buat anak-anak gitu, scroll bentar bisa nemu iklan aneh gitu ya, link random, sampai konten judi online yang nyelip di mana-mana. Nah, kali ini sebagai muda aku spill dari antaranews.com, baru-baru ini dari Wakil Ketua MPR RI nge-highlight kalau misal hampir 200 ribu anak Indonesia sudah pernah terpapar sama judi online. Bahkan di 80 ribu diantaranya itu masih di bawah 10 tahun loh. Ini kayak mind blowing ya sih. Bahwasanya bukan cuma soal uang aja, tapi juga soal mindset dan juga masa depan generasi mudanya. Karena kalau dari kecil udah dikenalin sama instan-instan kayak gini, takutnya mereka jadi kehilangan nilai usaha dan juga kerja keras. Makanya sekarang itu penting banget ya SBOD buat orang tua, sekolah, sama circle pertemanannya, buat lebih aware nih soal literasi digital SBOD. Dan anyways, menurut kamu, lingkungan sekitar kita, apakah sudah cukup peduli belum buat menjaga anak-anak dari bahaya judol ini?

lagi nungguin chat yang gak dibalas-balas sama doi ya. Nah, biar makin sabar nungguinnya, mending sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Gak bikin doi balas chatmu sih, tapi dijamin deh, galaunya pasti langsung hilang. Feel the frequency.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: That was Ronnie Barulian and Andi Rianto sepenuh hati. Dan baru aja kita puterin juga dari Keisha Lefronka barengan sama Mas Andi Rianto juga, Mengejar Matahari. Sebenarnya kali ini kita nandingin lagu, dua lagu ini yang jujur kalau misal didengerin tuh kayak langsung kayak merinding gitu ya sebenarnya muda. Tapi kalau misal ngomongin soal Mengejar Matahari dulu nih sebenarnya muda, dari Keisha Lefronka, lagu ini tuh bertema persahabatan gitu ya, platonic love dan juga harapan gitu, di mana maknanya itu fokus pada perjuangan masa muda menghadapi rintangan. Terus gimana kita sama teman-teman tuh bisa saling mendukung sama sahabat gitu ya untuk meraih cita-cita sebenarnya udah, alias meraih matahari tersebut. Sedangkan kalau misal sepenuh hati walaupun ada matahari-mataharinya, ternyata maknanya berbeda sebenarnya udah. Kalau ini temanya tentang cita yang romantis gitu ya, alias romantic love dan juga komitmen sebenarnya udah, makanya fokus pada ketulusan, kesetiaan dan juga janji untuk mencintai seseorang seumur hidup tanpa ragu sebenarnya muda. Anyways ya, kalau misal ngomongin juga soal lagunya sebenarnya muda, kali ini kan kita sudah bikin survei juga di Instagram stories Kalimaya _ Malang ke pemenangnya dari tanding lagu di pagi hari ini adalah 100% menjawab Ronnie Barulian sepenuh hati. Wow, that's why pada akhirnya Ronnie Barulian ini menjadi back sound musik kali ini sebenarnya muda. Alright, di TJM selanjutnya kita bakal tanding-tanding lagu juga. So thank you very much for joining with us. Dan abis ini masih bakal lebih puterin lagu requestan kamu aja, Justin Bieber and Leodra.

And that was Liodra, pura-pura sih yang udah. Dan jangan pura-pura gak tahu juga kalau abis ini udah hampir jam 9, alias sudah hampir mendekati closing ya, alias sekarang udah closing sih yang udah. Tapi aku mau recap-recap dulu ya sih yang udah. Hari ini kita ngebahas apa aja? Hari kita ngebahas baik banget, termasuk pada year-nya dari uji materi pasal 34 UU perkawinan ke MK sih yang udah, itu digugat ya sama salah satu advokat karena dinilai bahwasanya peraturan tentang keluarga antara istri dan juga ayah itu terlalu terbatas gitu, terlalu kaku, jadi pengennya lebih difleksibelkan. Terus juga tadi dari Aliansi Jurnalis Independen yang pada akhirnya mengutuk ancaman kekerasan yang dialami jurnalis Mongabay Indonesia sebagai muda, itu juga lagi ramai banget dibahas, semoga segera mendapatkan justice sebagai muda. Termasuk juga dari dinosaurus sebagai muda, tadi ada di Thailand ya, yang pada akhirnya menjadi dinosaurus terbesar di Thailand dan baru aja ditemukan, dan sekarang bisa banget kamu temukan ya di Tinosaurus Museum di Thailand sebagai muda. Kayaknya bisa banget jadi destinasi kamu nih, mumpung lagi banyak liburnya di bulan Mei sebagai muda. Anyways, gak kerasa juga udah hampir 3 jam Arbi nemenin kamu di Thanks God It's Morning Breakfast kali ini sebagai muda. Thank you very much for joining with us from our streaming, atau buat kamu yang tadi udah dengerin via on air sebagai muda, thank you very much. Jumpa lagi di Thanks God It's Morning Breakfast selanjutnya setiap hari Jumat dan juga hari Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi bareng sama Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya yang pastinya bakal update berita-berita viral dan juga seru-seruan bareng diamu di pagi hari kamu sebagai muda. Anyways, dari Palem Jingga nomor 37 RB pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Basker FM, the new hits power. Have a nice day and happy Saturday sebagai muda. Happy weekend. Bye-bye.

0: macet banget sih. Kapan nyampainya kalau kayak gini?
1: Tenang, kita tunggu aja ya. Sabar. Nih, aku puterin radio.
2: Stop Marco Top. Emang paling benar kalau macet-macet gini dengerinnya Radio Kalimaya Baskara. Bikin cranky jadi hilang, suasana hati jadi senang.
3: Supaya muda, ini dia Jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
0: Tungguin bentar.
1: Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya, sebaya muda mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Hey Sebaya Muda, hari ini kita bakal kupas tuntas teori kenapa Indomie goreng gak pernah gagal jadi pemersatu bangsa. Siapa sih yang bisa nolak kelezatan Indomie goreng? Yuk kita gali alasan kenapa mie instan yang satu ini selalu berhasil menyatukan kita semua. Yang pertama, rasa yang universalis. Indomie goreng punya rasa yang gak ada duanya. Dari yang pedas, manis, sampai gurih. Semua bisa ketemu di satu mangkok. Tiap orang pasti punya favoritnya sendiri, tapi yang pasti semua setuju kalau Indomie itu enak, rasa yang bikin semua orang tersenyum, cocok untuk segala usia. Dan yang kedua, mudah ditemukan dan terjangkau. Mau di kota besar atau di desa terpelosok, Indomie itu selalu ada. Harganya yang terjangkau bikin semua orang bisa menikmatinya kapan aja. Jadi gak heran nih Sebaya Muda kalau mie ini jadi makanan yang sering disajikan di berbagai acara, mulai dari kumpul keluarga sampai pesta besar-besaran. Yang ketiga, cocok untuk segala situasi. Indomie goreng itu serba bisa deh. Mau jadi cemilan saat nonton film, teman makan nasi, atau bahkan menu utama saat malas masak, Indomie bisa jadi solusi. Kepraktisannya bikin semua orang bisa menikmati mie tanpa ribet. Dan keempat, ada pengalaman bersama. Makan Indomie itu bukan sekedar mengisi perut, tapi juga pengalaman berbagi. Mulai dari masak bareng, sajiin di mangkuk yang sama, sampai berbagi bumbu. Semua jadi momen seru yang bikin kita lebih dekat nih Sebaya Muda. Indomie mengajarkan kita bahwa makanan bisa jadi jembatan untuk menjalin hubungan. Dan teori yang terakhir adalah kreativitas tanpa batas. Siapa bilang sih Indomie cuma bisa dimasak dengan cara itu-itu aja? Banyak cara untuk menyajikan Indomie, dari ditambah telur, sayuran, sampai sambel. Bahkan kadang muncul kayak ramen-ramen hack atau Indomie hack gitu ya, yang setiap orang tuh punya resep rahasia masing-masing. Dan itu bisa jadi obrolan yang asik banget, bikin kita saling berbagi ide dan berinovasi dalam memasak Indomie. Nah, itulah dia teori kenapa Indomie goreng gak pernah gagal jadi pemersatu bangsa. Mie instan ini memang lebih dari sekedar makanan Sebaya Muda, tapi simbol persatuan yang bikin kita semua bisa berkumpul dan berbagi kebahagiaan. Jadi, kapan kita makan Indomie bareng nih?

0: di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: BM Udah, ini dia juara International Hit Single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

0: Ding Dings Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Sebagai muda, ada kabar membanggakan ya dari dunia UMKM Indonesia. Napa sih kepoin dari TV One News, produk camilan sehat Casa Grata tampil di Food and Hospitality Asia atau FHA 2026. Dengan dukungan BRI untuk mendorong pelaku UMKM memperluas pasar sampai level global. So ini bukti ya kalau produk lokal itu punya peluang besar untuk bersaing di luar negeri. Asal punya kualitas, cerita produk, dan strategi pemasaran yang kuat. Jadi jangan sampai kamu remehkan ya camilan rumahan, karena bisa aja dari dapur kecil lahir produk yang dikenal sampai pasar internasional.
2: Number 2.
3: Sebelum beli makanan online, kamu itu tim lihat rating dulu atau langsung check out? Nah, kalau you pick a point ya, dari suara.com, Grab Indonesia meluncurkan Grab Bintang 5 Awards yang melibatkan 243 merchant dari 24 kategori kuliner. Dengan voting pelanggan sampai 15 Mei 2026, artinya penilaian pembeli sekarang punya pengaruh besar buat menentukan tempat makan favorit. So, rating itu bukan cuma angka lucu di aplikasi ya, tapi bisa jadi tanda kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. So, mulai sekarang kalau nemu makanan enak, jangan cuma dihabisin ya, tapi dikasih review juga ya, biar UMKM favorit kamu makin dikenal banyak orang.
2: Number 3.
1: Sebaya muda, gawat banget nih. Ada kabar kesehatan internasional yang cukup menjadi sorotan warga dunia. Napa sih pintip ya dari Reuters, pemerintah Australia akan memulangkan warganya dari kapal Persial MV Hondius yang terkena wabah hantavirus. Nah, menurut data WHO yang dikutip dari Reuters, ada 8 orang yang jatuh sakit, 6 terkonfirmasi terinfeksi, dan 3 orang meninggal dunia. WHO juga merekomendasikan karantina selama 42 hari untuk para penumpang. Para ahli juga ngingetin ya sebagai muda, kalau kamu harus tetap tenang karena virus ini tidak semudah COVID-19 dalam penularannya. So, saat berpergian, kewaspadaan kesehatan itu tetap penting ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Eh, kenapa sih kita suka menunda-nunda pekerjaan? Padahal udah tahu deadline-nya mendekat.
2: Iya, Arif. Ini dikenal sebagai procrastination. Ternyata ada hubungan sama cara kerja otak kita.
1: Serius? Kok bisa gitu?
2: Jadi gini, otak kita itu punya bagian bertanggung jawab untuk motivasi dan kontrol diri. Namanya prefrontal cortex. Tapi saat kita merasa tertekan, bagian ini bisa mati sementara.
1: Jadi saat ada tekanan, kita jadi lebih mudah menunda-nunda ya?
2: Bener banget. Saat itu terjadi, maka bagian otak yang lebih primal, yaitu amigdala, mengambil alih. Nah, amigdala ini lebih fokus pada emosi dan rasa nyaman. Sehingga kita cenderung mencari aktivitas yang bikin kita lebih bahagia.
1: Jadi, kita lebih memilih scrolling media sosial daripada ngerjain tugas yang berat gitu ya?
2: Persis. Dan ini bikin lingkaran setan. Semakin kita menunda, semakin stres kita dan semakin sulit kita untuk fokus.
1: Oh, jadi kita perlu banget ya buat belajar mengelola emosi dan stres supaya bisa lebih produktif lagi.
2: Yap, salah satunya dengan membuat to-do list atau memecah tugas besar jadi lebih kecil. Itu bisa buat otak kamu tetap fokus loh.
1: Nah, sebagai muda, menunda-nunda pekerjaan atau procrastination adalah fenomena yang melibatkan mekanisme otak tertentu. Mengelola emosi dan stres adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas kita. Yuk, atasi procrastination dengan cara yang lebih sehat.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Kepo, episode manfaat tertawa.
2: Aduh, tertawa itu enak banget ya. Tahu nggak? Ada yang bilang tertawa itu obat terbaik loh.
3: Betul banget. Ternyata tertawa itu bukan cuma bikin kita bahagia ya, tapi juga punya manfaat lebih loh buat kesehatan.
2: Oh iya, apa aja manfaatnya?
3: Pertama, tertawa itu bisa ningkatin sirkulasi darah kita. Jadi saat kita ketawa nih, darah kita ngalir lebih lancar.
2: Wah, jadi bikin jantung lebih sehat ya?
3: Iya, selain itu, ketawa juga bisa ngurangin stres. Saat kita tertawa, otak kita memproduksi endorfin, hormon yang bikin kita ngerasa bahagia.
2: Seru banget. Jadi, tertawa itu kayak mini workout buat jiwa.
3: Betul, dan yang paling keren nih, ketawa juga bisa memperkuat sistem imun kita. Jadi, ketawa itu sama pentingnya kayak makan sayur dan buah.
2: Jadi, mari kita tertawa lebih sering. Siapa tahu, kita jadi lebih sehat.
3: Ingat ya, sebagai muda, ketawa itu bukan cuma seru, tapi juga menyehatkan. Yuk tambah dosis tawa dalam hidup kita setiap harinya.
4: Sarangeo.
5: Hah? Bukan deh kayaknya. Gimana sih?
4: Mbak, yang betul itu annyeonghaseyo.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Ayo ngaku, siapa di sini yang work from home tapi ngerasa kerjaannya tuh nggak habis-habis? Well, remote working emang kelihatannya nyantai sih sebaya muda, soalnya bisa kerja sambil pakai piyama, sambil rebahan, atau bahkan sambil ngemil. Tapi jangan salah ya, kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa kamu kena burnout nih. Tenang aja sebaya muda, Ivy bakal spill 5 tips anti-burnout dari CNN Indonesia biar WFH kamu tetap sehat mental. Yang pertama, take a break seriously. Jangan sok-sokan maraton depan laptop. Minimal sejam sehari deh, kamu cabut dulu dari layar, jalan bentar, nonton series, atau baca buku. Trust me, recharge itu penting. Secondly, bikin ulang to-do list kamu. Daripada bikin list super panjang kayak skripsi, mending bikin short goals yang bisa kamu kelarin hari itu. Misalnya, balas email atau schedule meeting. Nah, ini tuh bakal bikin kamu merasa lebih produktif. Thirdly, set boundaries and stick to it. Tentuin jam kerja kamu yang jelas dan patuhin. Jangan sampai udah jam 10 malam, tapi kamu masih mantengin layar laptop nih. Next, pisahin antara ruang kerja, ruang makan, dan ruang tidur. Pokoknya, usahain banget buat gak kerja di atas tempat tidur. Coba deh, bikin corner khusus buat kerja, biar otak kamu tuh bisa stay fokus selama kerja dan gak gampang ke distraksi. And last but not least, touch some grass please. Karir itu emang penting sebaya muda, tapi jangan sampai deh kamu ngorbanin social life-mu. Jangan lupa buat hangout sama teman, keluar shopping bentar, atau sekedar ngobrol sama orang rumah ya sebaya muda. Jadi gimana nih sebaya muda? Remote working emang fleksibel sih, tapi jangan sampai jadi jebakan yang bikin burnout ya. Langsung aja deh terapin 5 hacks yang udah Ivy kasih tahu tadi.
2: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tungguin bentar. Tunggu aku tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Gue kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Mana tuh poin one kali Maya Baskar FM. Thank you, Hit Power.
1: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Sebagai muda, ada kabar membanggakan ya dari dunia UMKM Indonesia. Nah, pas juga kepoin dari TV One News, produk camilan sehat Casa Grata tampil di Food and Hospitality Asia atau FHA 2026. Dengan dukungan BRI untuk mendorong pelaku UMKM memperluas pasar sampai level global. So, ini bukti ya kalau produk lokal itu punya peluang besar untuk bersaing di luar negeri. Asal punya kualitas, cerita produk, dan strategi pemasaran yang kuat. Jadi, jangan sampai kamu remehkan ya camilan rumahan, karena bisa aja dari dapur kecil lahir produk yang dikenal sampai pasar internasional.
2: Number 2.
4: Sebelum beli makanan online, kamu itu tim lihat rating dulu atau langsung check out. Nah, kalau you pick a point ya dari suara.com, Grab Indonesia meluncurkan Grab Bintang 5 Awards yang melibatkan 243 merchant dari 24 kategori kuliner. Dengan voting pelanggan sampai 15 Mei 2026, artinya penilaian pembeli sekarang punya pengaruh besar buat menentukan tempat makan favorit. So, rating itu bukan cuma angka lucu di aplikasi ya, tapi bisa jadi tanda kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. So, mulai sekarang kalau nemu makanan enak, jangan cuma dihabisin ya, tapi dikasih review juga ya, biar UMKM favorit kamu makin dikenal banyak orang.
2: Number 3.
3: Sebaya muda, gawat banget nih. Ada kabar kesehatan internasional yang cukup menjadi sorotan warga dunia. Nah, pas dipintip ya dari Reuters, pemerintah Australia akan memulangkan warganya dari kapal Persial MV Hondius yang terkena wabah hantavirus. Nah, menurut data WHO yang dikutip dari Reuters, ada 8 orang yang jatuh sakit, 6 terkonfirmasi terinfeksi, dan 3 orang meninggal dunia. WHO juga merekomendasikan karantina selama 42 hari untuk para penumpang. Para ahli juga ngingetin ya sebagai muda, kalau kamu harus tetap tenang karena virus ini tidak semudah COVID-19 dalam penularannya. So, saat berpergian, kewaspadaan kesehatan itu tetap penting ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan kamu.
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Kenapa?
4: Sedih banget. Aku gak bisa ketemu pacar aku. Aku gak dapet tiket.
3: Hah? Sejak kapan kamu punya pacar? Terus kenapa harus pakai tiket?
4: Nih, aku kehabisan tiket konser BTS.
3: Walah, pacar halu ternyata. Buat kamu yang gak kedapetan tiket konser si Opa, langsung aja switch ke Radio Kalimantan sekarang. Setiap hari Sabtu ada K-pop Generation di jam 12 sampai jam 2 siang. Bisa bawa konser Opa langsung ke telinga kamu.
5: Mono 2.1 kali Baskara FM, the new hits power. Sudah muda, anyong. Ini gimana nih, long weekend udah berjalan berapa hari ya? 3 hari nih. Dan emang ya, kalau namanya liburan tuh gak lepas dari yang namanya hiburan. Kita tuh harus happy-happy terus ya selama long weekend nih, sebelum kita kembali melakukan aktivitas kita yang capek-capek itu. Jadi hari Sabtu ini kita tentu saja dong bakal ngebahas soal artis-artis K-pop dan juga Opa Oni kita bersama dengan Cia dan
6: Diva pastinya, yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 di program K-pop Generation. Dan aku hari ini juga ada OOTB jam 1 barengan sama K-pop Learn. Jadi buat kamu yang penasaran tentang perkorea-korea, langsung aja gabung di mana, Ci?
5: Di 0822-622-0021
6: atau di mana, Ci?
5: Di @kalimaya_malang.

0: Eh, tahu gak sih? Katanya mau ada boy group baru. Besok mereka debut. Eh, tahu gak sih? Katanya legend girl group K-pop ada yang mau comeback nih. Eh, kamu tahu gak sih artis sih?
1: Eh, bentar deh. Kok kamu bisa tahu semua info itu sih? Kamu punya order di Korea ya?
2: Update info dikit, dikira punya order. Padahal kan ada Tim of Indonesia yang isinya info terakhir tentang opa-opa kamu. Yuk dengerin, biar gak ketinggalan info. Cuma di Radio Kalima yang Baskara, setiap hari Sabtu, jam 12 sampai jam 2 siang. Keep update with Kalima yang Baskara. Jenny up and let it wild. Kick all your crown. Now we're back and touching down. It's the king of the

0: 101.1 Your Friendly Hit Station.
1: Sebagai muda, kamu tuh tahu gak sih rasanya lagi rebahan nih ya, terus tiba-tiba tuh HP kamu muncul notif dari orang yang udah lama banget gak komunikasi sama kamu gitu. Dan itu tuh orang yang mungkin masih kamu suka. Nah tapi ini tuh persis banget sama yang terjadi di timeline K-drama hari ini nih sebagai muda. Karena di spill dari Detik Pop, Lee Jong Suk tuh lagi diobrolin buat jadi pemeran utama di drakor baru yang judulnya tuh Paradise nih. Karakternya tuh namanya Kang Jin Hyuk. Dan jadi dia tuh ceritanya adalah bintang top yang hidupnya tuh ambruk gara-gara keseret kasus narkoboy nih. Soundsnya intens banget ya. Tapi yang bikin proyek ini makin layak buat ditunggu itu adalah tim di baliknya nih, karena penulisnya Kim Soo Jin sendiri tuh adalah orang yang sama yang nulis Beyond Evil nih. Jadi trailer kriminal yang sampai sekarang tuh masih sering masuk daftar drakor terbaik sepanjang masa. Nah, dan Kim Soo Jin ini juga pernah borong penghargaan Best Screenplay di Baeksang Arts Awards 2021 yang basically Oscar-nya Korea gitu deh. Jadi sutradaranya Oh Chung Wang juga adalah nama yang bukan kaleng-kaleng karena dia tuh udah garap Startup 2020, Casaway Diva, sampai Melo Movie yang 2025 kemarin. Dan Lee Jong Suk tuh beneran deal sih ya katanya, dan ini tuh bakal jadi kolaborasi ketiga.

0: Eh, ada Norebang nih.
1: Kayaknya seru.
2: Oh iya, kapan?
0: Hari Sabtu.
1: Ikut yuk.
2: Pengen sih, tapi pasti rame banget ya. Enggak deh, aku introvert. Kapan ya ada Norebang private khusus buat orang introvert?
3: Don't worry, be happy, supaya muda. Langsung aja tune in ke Kalima yang Baskara buat dengerin K-pop Generation. Bisa jadi Norebang private buat kamu yang introvert.
4: Setiap hari Sabtu dari jam 12

Sebagai muda kamu tuh pernah gak sih lagi di kasir? Terus udah pasrah nih, aduh duitnya cukup gak ya? Tapi ternyata tuh kembaliannya masih banyak gitu. Nah mungkin nih uang kembalian kamu tuh bisa buat kamu jajanin album barunya BTS nih. Karena di spill dari Detik Pop, album studio kelima BTS yang berjudul Arirang tuh resmi dapat gelar quadruple million dari Circle Chart nih. Yang artinya tuh album ini udah terjual 4 juta kopi secara fisik. Padahal album ini tuh baru rilis 20 Maret 2026 kemarin dan belum genap 2 bulan nih. Tapi Circle Chart sendiri tuh adalah lembaga sertifikasi musik Korea yang dulunya tuh dikenal sebagai Gaon Chart. Kamu tahu gak sih? Tapi sertifikasi million tuh baru mulai diterapin dari 2018 setelah album menembus lebih dari 4 kali platinum atau 1 juta kopi. Jadi selain fisik, sertifikasi fisik biasa ini tuh juga jadi sertifikasi yang penting banget nih. Kalau kamu sendiri sebagai muda tertarik gak buat beli album barunya BTS yang Arirang?

Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.

Sebenernya muda inget gak sih dulu waktu kayak SMA kuliah tuh ada emang circle yang apa ya orang-orangnya itu beda vibes, beda estetik tapi mereka tuh kayak nyambung aja gitu ngobrolnya bahkan kayak jadi tongkrongan paling asik sekampus atau sekolah gitu. Nah ini nih yang lagi dibicarain sama artis-artis K-pop nih karena di spill dari Detik Pop, Aespa tuh baru aja rilis lagu yang judulnya WDUA yang kepanjangannya tuh Whole Different Animal nih. Jadi ini tuh udah masuk sebagai salah satu track di album studio yang judulnya itu Lemonade. Tapi mereka tuh bikin semua orang panik adalah ada satu nama di balik lagu ini dan ini tuh kayak sangat amat bikin terkejut gitu ya karena ini tuh udah collab sama G-Dragon nih. Jadi yang sekarang lagi bernaung sama label Galaxy Corporation sendiri tuh nulis dan ngedeliver part rapnya di bagian akhir lagu bareng Aespa nih. Tapi kalau menurut kamu sendiri collab lintas agensi kayak gini tuh harusnya lebih sering kejadian gak sih? It is what it is, devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, nun tease, she's a whole different animal. Daddy on the hit, to take a charm and I'm at the white, trying to glitch. Crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash,

0: 101.1 your friendly hit station.
1: Swear muda buat para pejuang pundi-pundi yang tiap hari tuh harus commute kemana-mana dan jaraknya tuh jauh banget. Kalian pasti ada berapa yang kayak apa ya, lebih prefer buat naik transportasi umum gitu gak sih? Tapi tenang aja karena bentar lagi transportasi umum itu bakal jauh lebih selamat dan lebih aman untuk kita naikin, karena menurut antara.com nih, aku spill, katanya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN itu lagi nawarin inovasi material pelat karet atau rubber crossing plate yang disingkat jadi RCP. Itu tuh buat ningkatin keselamatan pelintas kereta api sebidang nih. Dia tuh dirancang buat ngegantiin material konvensional kayak beton dan aspal. Dan katanya Pak Ade Soleh Hidayat nih, menurut peneliti Pusat Riset Komposit dan Biomaterial BRIN sendiri, itu tuh perlintasan sebidang tuh kecelakaannya tidak hanya dipicu oleh faktor manusia aja, tapi juga beberapa kondisi teknis perlintasan yang gak optimal nih, kayak permukaan yang gak rata, licin saat hujan, dan getaran tinggi yang bisa nyebabin kendaraan tuh tersangkut atau bahkan kehilangan kendali nih. Jadi Pak Ade sendiri tuh bilang kalau RCP tuh nawarin pendekatan baru yang lebih adaptif ke beban dinamis dan kondisi lingkungan yang ekstrim nih sebagai muda. Jadi ini tuh sekaligus buat ningkatin keselamatan pengguna jalan. Nah, Pak Ade juga nerangin kalau pihaknya itu udah ngembangin teknologi RCP yang kini tuh jadi udah mencapai tingkat kesiapan implementasi nih sebagai muda. Jadi kita tuh untuk tim-tim yang commute udah gak perlu takut lagi buat naik Transum. Kalau kamu sendiri udah excited belum sih buat kebijakan baru ini buat diterapin?

panggilan buat si paling Jamaludin alias jalan malam udara dingin. Gas kuy, dengerin program After Hours tiap hari jam 10 sampai 12 malam. Dijamin bikin hati kamu anget, sangat kompor gas.

0: 102.1 your friendly hit station.
1: Swear muda nih masih balik lagi bareng Cia di the one and only 102.1 Kalimaya Baskara FM di K-pop Generation. Jadi ini tadi aku mau recap dulu nih buat requestan kalian nih para K-popers. Jadi yang udah masuk sekarang tuh bakal ada Suju yang Everyday, ada NCT 127, ada Sticker, Treasure yang Here I Stand, terus tadi juga udah keputer Baby Monster Psycho, Aespa yang baru yang The Whole Different Animal, ada Jenny Like Jenny, ada Cat's Eye, Gabriella, dan ada Cortis yang Retret nih. Jadi buat kamu yang pengin buat gabungan juga bisa langsung aja gabungan di 0822 622 0021 atau di @kalimayar_malang.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Sebenarnya muda emang ya, yang paling bikin seneng tuh adalah ketika kita dapat long weekend terus nih bulan Mei ini. Nah tapi salah satu tanggal merah yang paling Cia tunggu-tunggu sendiri tuh adalah Idul Adha sih sebenarnya bunda. Karena gimana ya, udah long weekend ditambah kita tuh bisa seneng-seneng dengan merayakan sama orang tercinta dengan masakan olahan Idul Adha yang pastinya tuh enak-enak ya sebenarnya bunda. Tapi buat kamu-kamu yang mungkin menerima daging kurban tuh udah gak perlu khawatir lagi, karena Pemkot Malang tuh udah mencegah peredaran daging kurban yang gak layak konsumsi di Idul Adha 2026 ini. Caranya adalah dengan memperketat tahapan pemeriksaan kesehatan hewan nih sebaya muda. Kalau kata Pak Slamet sendiri sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Pak Amati bilang kalau pemeriksaan yang dilakukan tuh terdiri dari dua tahap nih, yaitu antemortem dan postmortem. Jadi kayak sebelum dan sesudah atau pencegahan dan juga penanganan nih sebaya muda. Ketika ditemuin gejala penyakit, maka hewan yang disembelih itu bisa dilayakan gak layak buat dikurban, dan juga mungkin pada dasarnya dilakukan ini tuh buat menjaga keamanan dan kesehatan bersama nih. Jadi aku tuh di-spill sama antara.com juga kalau misalnya secara umum pemeriksaan ini tuh bakal dilakuin sama tim dispangtan setempat buat melihat keseluruhan fisik pada hewan buat mastiin kalau hewan kurban kamu tuh bebas dari kondisi yang cacat nih sebaya muda. Jadi kalau kamu sendiri Idul Adha tahun ini kamu mau masak apa nih?

Miss Drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh, biar hidup kamu gak kayak sinetron.

0: Station.
1: Sebaya Muda masih di 102,1 kali Maya Basker FM, The New Hits Power, masih di K-pop Generation. Dan tadi aku udah puterin lagu-lagu requestan kalian yang K-pop dan asik-asik. Dan yang barusan banget aku puter adalah NCT Illy Chills Sticker, kemudian ada Treasure Here I Stand, ada Heart to Heart yang Root, dan juga Jay Park yang Taxi Blur. Jadi buat kamu yang mau gabungan juga, bisa langsung aja gabungan di 0822-622-0021 atau di @kalimaya_malang.
2: Woi, dari

0: keseruan bareng komunitas Malang Raya di program spesial Hangouts Maya Muda. So, don't miss it.
1: Always with you, Kalibaya Baskara. Yeah.
2: Hai hai hai semuanya muda, still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo, welcome welcome barengan sama aku Hitsmaker Diva di program OOTB alias Out of the Box. Dan kali ini buat kamu yang kepengen noreng bang nyanyi-nyanyi tapi malu gitu kan, atau kepengen ngedance-ngedance tapi kalau sendirian kan kayak orang aneh gitu ya, yuk sini gabung barengan sama aku Hitsmaker Diva. Dan kali ini barengan sama Kay K-pop Lens. Boleh dong kak, saya hello dulu, ada kakak siapa aja nih di sini?
3: Hai, halo semuanya. Kenalin aku Nisa, aku dari public relationnya dari tim Malang Hallyu untuk K-pop Lens.
2: Oke, dan ada kakak siapa lagi?
4: Aku dengan Maria, aku juga dari public relation dari tim Malang Hallyu di K-pop Lens kali ini.
2: Wow, K-pop Lens ya, buat kamu nih sebenarnya muda mungkin udah nggak asing sama Malang Hallyu karena sering banget jadi penghuni lantai paling atasnya Matos ya.
4: Betul.
2: Betul gitu, kalau selalu di rooftopnya Matos gitu kan, kalau kamu lihat ada yang adu outfit cantik-cantikan, nah itu adalah Malang Hallyu sebaya muda gitu kan, pada dandan cantik-cantik jadi opa-opa oni-oni. Nah kalau ngomongin nih soal opa-opa dan oni-oni ya sebaya muda, kan hari ini bakal ada K-pop Lens. Nah sebenarnya ini kak, K-pop Lens ini apa sih? Mungkin boleh dong dijelasin tipis-tipis gitu.
4: Oke, mungkin aku bisa jelasin di K-pop Lens ini akan menjadi sebuah kayak apa ya, partinya anak K-pop nih. Nah, di dalamnya ini tapi kita lebih fokusnya di sebuah kayak bazar. Jadi kalau kita lihat itu gimana ya, kan banyak banget art-artnya K-pop yang berbau-bau K-pop kayak gitu. Nah itu pinginnya nih K-pop Lens seperti itu. Jadi kita gimana bisa mengekspresikan selain nari dan nyanyi, kita juga bisa mengekspresikan bentuk art di sini.
2: Oke, jadi kayak artistinya tuh dapat banget ya sebaya muda, karena kan kayak aku bilang tadi ya, anak K-pop tuh kayaknya nggak mungkin nggak adu outfit gitu kan.
4: Betul.
2: Kayak bener-bener cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Nah, artnya di sini tuh yang mau dibawa sama K-pop Lens tuh arti yang kayak gimana? Apakah sejenis kayak sekarang kan lagi lama exhibition ya kak ya? Nah ini kayak gimana nih?
4: Nah mirip itu exhibition, jadi kita akan ada di bazar.
2: Okay. Yang
4: mana beberapa akan kita bawa artis-artis untuk art market K-pop kayak gitu. Jadi untuk ajang exhibition, teman-teman yang punya karya-karya dalam bentuk gambar atau aksesoris kayak gitu.
2: Oke, jadi buat kamu yang suka fan art ya.
4: Betul,
2: nah,
4: fan art.
2: Suka fan art terus juga suka bikin charm, pokoknya bikin freebies gitu kan. Dimana kamu bisa ngeluapin atau ngeluangin gitu kan potensi kamu, boleh banget nih join di K-pop Lens. So, sebaya muda kamu udah penasaran banget kan tentang apa aja sih yang ada di K-pop Lens, terus abis itu acaranya bakal kayak seseru apa. Stay tune terus ya barengan sama aku Hitsmaker Diva dan K-pop Lens.

0: panggilan buat si paling nobar. OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara.
1: Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date ya kan?

0: jalan bareng komunitas Malang Raya di program spesial Hangout Semaya Muda. So, don't miss it.
1: Always with you, Kalibaya Baskar.
2: Always with you, masih di 102,1 dan masih barengan sama Kalimaya Baskara FM dan K-pop Lane dari Malang Hallyu. Dan pastinya gak sendiri nih, sebaya muda aku sekarang sama Kanisa dan juga Kak Maria. Boleh saya hello lagi dong Kak?
3: Hai.
2: Cek ombak dulu gitu kan biasanya.
3: Oh, gitu.
2: Sorry jilo ya Robu. Nah, by the way ngomongin cek ombak nih Kak, buat K-pop Lane sendiri tuh awalnya nih gimana sih kok bisa kebentuk gitu? Apakah karena basicnya emang anak-anak DC atau anak-anak kekoreaan gitu? Akhirnya bikin udahlah bikin acara yang sekalian jadi satu gitu.
3: Jadi awalnya begini, kan kita kan Malang Hali ini.
2: Oke.
3: Kan Malang Hali ini kan base-nya kebetulan di Malang.
2: Oke.
3: Terus kayak gimana kalau kita menginvasi Surabaya?
2: Oke. Diinvasi Surabaya.
3: Perusahaan ternyata. Enggak, jadi kayak akhirnya kita punya sister group namanya Surabaya Cinggu.
2: Oke.
3: Nah, dari Surabaya Cinggu inilah ada teman kita yang hubungin dari Infinity Project-nya.
2: Oke.
3: Itu buat ngajak kita bikin sebuah event yang spektakuler banget. Setelah kita review kok visi misinya sama.
2: Oke, okay. Kalah nggak sih mama? Kalah.
3: Kalah maksudnya.
2: Kalah mama.
3: Kita standarnya udah ini Grammy.
2: Standarnya gitu.
3: Gitu kan. Wow. Jadi kayak visi misinya sama nih. Jadi kita pingin bikin K-pop event K-pop yang enggak cuma random play dance sama nerebang aja gitu.
2: Oke. Okay.
3: Kayak apa ya? Jadi kita coba deh bikin kayak carnival konsep.
2: Oke, wah keren banget, ala-ala Coachella.
3: Iya, ala-ala Coachella. Gitu kan. Ya, kita bikin carnival konsep nih. Jadi gimana kita bisa ngegabungin semua elemen di masyarakat buat gabung ke K-pop Land gitu.
2: Oke.
3: Jadi gak hanya dance cover dan norebang, kita juga ada market, art market. Mulai dari juga ada

0: Ya, yang food juga, terus kita juga banyak workshop-workshop di dalamnya.
1: Oke.
0: Okay. Yang which is seru-seru banget.
1: Oke, okay, pokoknya banyak lah.
0: Banyak banget
1: ya.
0: Kayak
1: berarti
0: gitu.
1: Berarti gak sendirian dong Kak di Malang Hallyu kali ini. Boleh dong di-spill siapa aja nih yang join gitu kan buat terlibat di acara K-pop Land ini dan menghasilkan spektakuler bombastis ini.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kita kali ini ke kolaborasinya antara Malang Hallyu dengan sister group kita, okay, Surabaya Chinggu. Terus kita collab juga sama Infinity Project.
1: Okay.
0: Dan juga Nore Squad.
1: Oke, okay, yes. Jadi 4 jadi 1 ya.
0: Betul. 4
1: in 1 nih.
0: 4 in 1 nih.
1: 4 in 1 nih. Jadi kayak ngebikin hari-hari kamu nih sebaya muda bakal jadi lebih cute sih gitu kan. Dan juga kayak pengen kangen Korea-Koreaan. Kalau sendirian kan kadang kayak malu gitu ya. Tenang, kamu join nih di K-pop Land gitu kan. Karena kita akan seru-seruan bareng-bareng. Kita bakal nonton banyak banget acara Korea-Koreaan. Mulai dari pop art, market gitu kan. Terus juga bikin-bikin sesuatu. Pokoknya keren banget deh sebaya muda. Nah, K-pop Land ini makin kesini kayaknya makin keren. Tapi aku bakal kenalin kamu lagi tentang apa aja yang ada di dalam K-pop Land. Nah, stay tune terus ya barengan sama Jok Jok Fishing Lee Hi, You and Me.

Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara.

0: keseruan bareng komunitas Malang Raya di program spesial Hangout Sebaya Muda. So, don't miss it.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenalan, jangan lupa disayang dong Sebaya Muda, gitu kan. Please sayangilah kita nih di program OTB Out of the Box. Dan kali ini barengan sama K-pop plan yang pasti udah nge-Korea banget, udah nge-K-pop banget. Jadi di segmen sebelumnya kita udah tahu ya tentang di K-pop plan ini collab sama siapa aja, gitu kan. Terus juga kenapa nih acaranya dibikin. Dan bahkan acaranya tuh kayak gak cuman difokusin buat kamu yang suka Korea-Koreaan aja. Bahkan kamu yang gak suka Korea-Koreaan juga boleh banget buat join nih Sebaya Muda. Dan selain tadi nih kak, yang ngebedain adalah orang yang gak suka Korea boleh join, apalagi dia yang ngebedain K-pop lain sama acara K-pop yang udah ada gitu kan. Karena kalau ngomongin acara K-pop tuh, apalagi kalau ngomongin Surabaya dan Malang tuh kayaknya banyak gak ya, itu-itu aja gitu.
3: Betul, jadi pasti kalau di acara K-pop selalu ada RPD, betul, ada Narebang, betul, ada kompetisi dance, betul, kayak gitu ya. Nah kita tuh punya highlightnya tuh Malang Hallyu tuh kita panggil fashion people. Jadi ntar akan ada fashion
4: runway.
3: Jadi akan ada beberapa dari brand fashion, mereka akan tampil di sana untuk menunjukkan karya-karya mereka. Nah selain itu juga kita akan ada 3 hari kegiatannya. Jadi di mana ntar akan setiap closing kita ada DJ. Jadi kayaknya aku jarang banget yang lihat untuk event K-pop 3 hari dan setiap harinya akan ada norebangnya masing-masing kayak gitu.
2: Jarang
3: sih
2: banget sih, apalagi kalau ada DJ-nya ya. Karena kan biasanya kan cuman RPD doang. Betul, gitu kan. Nah kayaknya kalau ngomongin DJ emang selalu melekat sama Malang Hallyu ya kayaknya. Nggak bisa lepas nih sama DJ-nya nih. Jadi udah jadi ciri khas banget nih Sebaya Muda. So nanti nih selain ada fashion, terus ada juga kayak artnya, exhibition artnya, ini apa aja nih kak kegiatan yang bisa dirasain sama pengunjung, experience apa sih yang pengen dikasih ke pengunjung?
3: Jadi ntar akan kita itu akan ada bazar-bazar, dimana dari pop-up art market, ada juga food and beverage di sana, dan juga kita akan ada arcade. Jadi kalau teman-teman ingat kita main kayak Tekken atau apa, itu akan ada. Jadi kayak arcade di zaman-zaman 90-an itu juga ada di situ. Jadi seru banget, enggak cuma nonton yang ada di stage, tapi kegiatan kalian di kanan kiri itu akan banyak banget, akan ada foto booth juga kayak gitu.
2: Wow, jadi kalau foto booth-nya nih juga berbayar enggak sih? Biasanya ada yang tanya nih, kalau foto booth gitu berbayar apa gratong gitu?
3: Kita berbayar.
2: Berbayar ya adik-adik ya.
3: Jadi ntar tetap harus membawa sedikit untuk uang jajan gitu.
2: Karena kalau acara Korea-Korea gini pasti banyak banget, mulai dari F&B, Sebaya Muda, ada bazar pop mart, ada arcade juga, bahkan ada foto booth. Jadi kayak definisi 3 hari kamu gak akan dibikin bosen gitu kan. Kayak acara Korea gitu-gitu aja. Nah makanya kamu join nih di K-pop land.

0: seseruan bareng komunitas Malang Raya di program spesial Hangout Swaya Muda. So, don't miss it. Annyeonghaseyo yorobun. Masih barengan sama Oni Diva dan ada Oni-Oni siapa di sini?
1: Ada Nisa Oni.
0: Ada Nisa Oni.
2: Ada Maria Oni.
0: Ada Maria Oni dan ada Diva Oni juga pastinya bakal nemenin siang harinya kamu gitu kan, yang udah bingung nih, aduh aku mau berkegiatan apa lagi ya. Gen Z kan kayaknya gak bisa ya kalau gak berkegiatan tuh kayak meriang badannya gitu kan. Nah sini berkegiatan barengan sama K-pop Land gitu kan, tapi ini berkegiatannya agak jauh Sebaya Muda. Eh by the way, kan ngomongin K-pop Land ya, tadi aku belum nge-spill nih, K-pop Land tuh di mana sih kak acaranya? Di Malang kah? Di Surabaya gitu, dengan collab yang begitu ramenya 4 grup berbeda jadi satu gitu.
1: Jadi nanti K-pop Land kita bakalan dilaksanain di Surabaya. Tempatnya ada di Lagoon Avenue Surabaya Barat.
0: Oke, di Lagoon Avenue. Wow, keren banget nih Sebaya Muda. Nah, kalau di segmen sebelumnya kan sudah tahu ya tentang apa aja nanti bakal yang ada di sana, mulai dari Fashion People, terus acaranya 3 hari, terus ada Norenbang, ada RPD setiap kali selesai bakal ada acara DJ-DJ-an, terus juga ada Bazar Pop Mart dan lain sebagainya, bahkan ada arcade juga gitu kan. Jadi benar-benar rame lah, tumpah ruah 3 hari itu. Nah, ngomongin soal kayak RPD gini, kayaknya kalau acara Korea tuh gak afdol kalau gak ada acara dance cover dan sing cover ya kak ya. Nah, apakah di K-pop Land ini juga ada kompetisi di 3 hari itu atau cuman di hari tertentu aja?
1: Oke, jadi kan kita 3 hari nih kak.
0: Betul.
1: Nih. Jadi kebetulan karena memang kita K-pop-K-popan nih gak jauh-jauh dari kompetisi.
0: Betul.
1: Karena kita hari, jadi di tanggal 30-nya, di hari kedua, kita mengadakan Korean Dance Cover Competition untuk kategori solo duo dan grup. Seperti itu. Jadi untuk yang kali ini memang fokusnya cuma di dance aja nih. Karena kalau sing-nya sepertinya masih belum memungkinkan. Jadi kita hold dulu mungkin di tahun depan.
0: Hold dulu tahun depan gitu nih Sebayam. Jadi bakal ada di tanggal 30-nya Sebayam, di hari keduanya bakal ada solo, duo, grup gitu. Nah ini apakah Rukia, Roka Ruki ini boleh gak sih?
1: Boleh
0: gitu
1: banget
0: kan?
1: Boleh.
0: Karena kan biasanya kayak aduh lomba, jangan-jangan ntar gak ada yang buat Rukinya lagi, yang buat Sun Benin Sun Denim gitu.
1: Jadi kita open kategori ya kak. Jadi kita dari semua umur. Jadi mulai dari kalau 5 bulan udah bisa ikut-ikut deh.
0: Ikut 50 ya.
1: Jadi kayak kita open kategori, gak ada sodme, gak ada rookie. Jadi kita umum dari peserta paling kecil sampai yang paling besar juga boleh.
0: Tuh, jadi boleh banget nih mungkin buat kamu yang mau debut-debut gitu kan, yang mau debut dan covernya debut stage, terus juga ngerasa aku masih rookie, takut banget nih kebantai, enggak akan Sebaya Muda gitu kan. Jadi nanti di hari kedua gitu kan kita bakal ngedance cover bareng. Buat kamu yang punya suara seperti SM Entertainment ya Sobseng, mungkin bisa disimpan dulu suaranya. Betul. Gitu kan, karena mungkin di next project bakal ada sing covernya nih. Dan kalau kita udah tahu ya Sebaya Muda bakal ada dance cover, kayaknya enggak afdol kalau aku enggak tanya bakal ada judgesnya siapa ya.
1: Betul.
0: So, stay tune terus barengan sama High Princess Stolen.

0: keseruan bareng komunitas Malang Raya di program spesial Hangouts Maya Muda. So, don't miss it.
1: Gak cuman SCTVs aja yang makin lengket nih sebaya muda. Pastinya kali Maya Baskara FM barengan sama K-pop Land juga bakal makin lengket ke kamu. So, masih di 102,1 ya. Dan di sebelumnya kita udah tahu buat kamu yang pengen join lomba gitu kan, bakal ada di hari kedua ya, di tanggal 30-nya. Itu dance cover solo, grup, dan duo. Boleh banget, gak ada batasan umur. Mungkin kamu yang engkong-engkong juga boleh banget gitu kan. Atau yang bocil-bocil, anak-anak TK gitu juga bisa banget nih sebaya muda. Asalkan yang di cover ya cover Korea pastinya. Jangan tiba-tiba cover lagu ronggeng ya, gak bisa nih. Dan kalau ngomongin soal dance cover ya kayak, pasti kan ada judgesnya dong. Ada gak sih special judges dan juga judges-judges yang lain yang bakal join nih di K-pop Land?
2: Ada, tapi aku boleh gak sih jelasin dari hari pertama nih?
1: Boleh banget jelasin hari pertamanya.
2: Jadi di tanggal 29 kita fokusnya di fashion runway. So nanti kita akan ada fashion runway, special fashion showcase by Kusemai x Freddy Wang. Terus ada latte by Lala Adila dan Listia. Dengan muse kita adalah model-model dari Caning Surabaya.
1: Wow, Caning Surabaya. Wow.
2: Terus nanti ada special performance juga dari Michelle Club, Eclipse. Eclipse Dance Cover. Dan juga ada MC juga dari Michelle Club-nya. Itu di hari yang pertama. Kemudian di hari kedua ada yang dance cover tuh, nanti kita ada judges-nya. Judges-nya kebetulan dari Malang semua, ada Kak Sula Glacies. Dan ada Kak Rere. Kemudian nanti ada juga DJ-nya. Di hari kedua ada DJ Alex. Dan juga ada lead-nya dari Nori Squad. Untuk hari ketiga kita ada banyak workshop. Salah satunya adalah workshop parfum. Jadi teman-teman bisa bikin parfum sesuai dengan sense-nya teman-teman nih.
1: Wah, kapan lagi tuh kan. Kayak menyesuaikan dengan kepribadian kita masing-masing nih sebaya muda.
2: Gitu ya. Terus nanti akan dia juga ada ponfit.
1: Wah, ada ponfit juga nih.
2: Ada ponfit juga di tanggal 29. Nanti diakhiri dengan noremangnya dari DJ Leo.
1: Wow, rame banget. Ya sebaya muda 3 hari. Mulai dari tanggal 29-nya tuh udah ada runway, terus juga ada penampilan dari Discover Eclipse, terus juga bakal ada Karere juga ya di tanggal 30 ini buat judges-nya. Ada Kak Sula juga dan ada competition ya. Jadi buat kamu yang pengen nonton Korea-Koreaannya gitu kan, kayak gongnya nih puncaknya ini di tanggal 30-nya.
2: Betul.
1: Sebaya muda jangan lupa tanggal 31-nya tuh bakal ada parfit ya. Jadi kayak kamu bakal parfum pakai lagu-lagu Korea-Korea gitu kan. Terus juga bakal ada workshop parfum. Wah, keren banget nih sebaya muda. Dan kamu penasaran kan kalau mau daftar kira-kira kemana? Apakah masih buka pendaftarannya? Nah, stay tune terus barengan sama Give It Up.

0: watch this beat going home again.
1: Kuis seseruan bareng komunitas Malang Raya di program spesial Hangout Swaya Muda. So, don't miss it.
2: 102.1 Bring Happiness.
3: Udah dibikin hollingan sama BTS ya, kayak watch this, jangan lupa watch this juga barengan K-pop lain gitu, lebih tepatnya watch us di OOTB, out of the box pastinya. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan nih Kak, kayak pendaftarannya kapan sih? Terus abis itu apakah ada tanggal maksimalnya kalau mau daftar?
4: Okay. Untuk sayangnya, untuk lomba kompetisi dance ini udah kita tutup kemarin. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman antusiasnya ya, ternyata mereka udah daftar-daftar, akhirnya kita bisa tutup lebih cepat. Jadi teman-teman bisa technical meeting nanti bisa lebih lama jangka waktunya kayak gitu. Nah, untuk di tanggal 29 kita kan ada ponfit tuh. Itu teman-teman bisa lihat dari Instagram kita nih di Malang Hallyu. Itu ada langsung teman-teman kontak aja di kontak personnya. Kalian bisa lihat di Instagram, itu ada di 0898 804 4760. Nah, untuk tanggal 31 kita akan ada parfum. Itu teman-teman juga bisa akses by G-Form yang ada di link Instagram. Kayak gitu. Dan ini nih, aku mau mention juga, kita akan ada giveaway. Yang dimana itu giveaway-nya itu berupa Light 617 versi 3.
3: Wah, carat bong itu sih, cabong-cabong
4: carat
3: itu.
4: Bong itu. Terus ada juga album Hello Treasure dari Treasure. Terus ada juga album Vending Machine dari NCT Dream yang ESTJ.
3: Wow.
4: Terus juga ada album Gravity. Ini album TXT dengan judulnya yang Gravity Freefall. Kayak gitu.
3: Wow, kapan lagi nih sebaya budaya bisa ikut giveaway. Nah, by the way, kalau mau ikut giveaway ini gimana caranya nih, Kak?
4: Nah, itu pantengin aja Instagram kita.
3: Aja di Instagramnya sebaya muda. Wah, semakin seru aja nih ya di program kali ini. Nah, dan mungkin nih Kak, karena kita udah ada di penghujung acara ya, mungkin boleh di reminder lagi ke sebaya muda, ajakan nih buat sebaya muda buat join ke K-pop Land gitu kan, dari tanggal 29 ya, dari tanggal 29 sampai 31 Mei di Surabaya di Legend Avenue. Apa aja nih keseruannya di sana, mulai dari giveaway dan lain sebagainya?
5: Oke, jadi nanti kita akan seru-seruan bareng dari mulai Noreba, lomba, competition, ada RPD, workshop, dan lain-lain. Terus aku juga mengundang seluruh konten kreator nih Kak,
3: boleh.
5: Yang kontennya mostly K-pop atau fashion. Untuk meliput atau bikin konten K-pop plan volume 2 mulai dari day 1 dan day 3. Caranya follow aja IG-nya Malang Hallyu, Surabaya Cinggu, dan K-pop plan. Kalau tertarik boleh di repost, terus tag IG-nya. Nah, nanti akan dapat SOW. Terus sampai nanti dapat foto booth free. Jadi tadi kan foto booth-nya ada banget foto nih, banyak nih kan. Lah, buat teman-teman konten kreator atau yang mau ngonten deh pokoknya ya, kebanyakan yang mau ngonten nanti dapat foto booth free. Dan untuk konten terbaik akan dapat hadiahnya dari kita nanti.
3: Wow,
5: gitu.
3: So, call out ya buat kamu konten-konten kreator yang ada di Malang, yang ada di Surabaya, pokoknya yang ada di mana aja, yang mau join keseruan di K-pop Land dari tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 pastinya. Mulai dari nonton dance cover di tanggal 30 ya gongnya, atau kamu yang pengen cuma datang doang seru-seruan jamming gitu kan, boleh banget. Jangan lupa diisi G-formnya yang udah ada di bio Instagram ya. Boleh di-spill dong Kak, Instagramnya apa nih kalau mau kepoin soal K-pop Land?
4: Jadi teman-teman bisa banget dikepoin di Malang Hallyu, atau yang pasti juga ada di K-pop Land, ada Surabaya Cinggu, Norescot, dan Infinity Project. Kayak gitu.
3: So sebaya muda, jadi buat kamu yang pengen kepoin langsung aja di K-pop Land gitu kan, atau di Malang Hallyu, tentang info-info paling up to date di acara kali ini. Dan terakhir banget nih Kak, ajakan dong ke sebaya muda buat join gitu. Ayo ramein nih acaranya gitu.
5: Buat teman-teman, buat Hallyu Cinggu, terus kalau nyebutnya teman-teman
3: sebaya muda.
5: Buat teman-teman sebaya muda dan juga Hallyu Cinggu, wajib banget datang ke event kita meskipun agak jauh nih. Jadi nanti healing liburan.
3: Betul, kita
5: kita rasain event K-pop yang kayak karnival, yang kayak Coachella,
3: Itu tadi.
5: Jadi nanti kita bisa seneng-seneng bareng. Selain kita nonton, kalian juga bisa experience sendiri di sana, mulai dari bermain, mulai dari photo booth, workshop, dan lain-lain. Jadi Rugi deh kalau nggak datang.
3: Rugi deh kalau nggak datang nih sebaya muda. Jadi sekali lagi aku bakal reminder kamu ya, ingat dari tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Legon Avenue Surabaya Barat nih ya sebaya muda. Jangan lupain di K-pop Land, di situ kamu bisa ngapain aja deh, mulai dari ikut kayak acara-acara Korea-Koreaannya, terus juga ada fashion show gitu. Dan juga jangan lupa buat kamu ya yang jadi content creator atau KOL yang pengen gitu kan seru-seruan dan juga kenal sama dapat koneksi juga, boleh banget ya langsung aja kepoin di Instagramnya di Malang Hallyu dan juga di K-pop Land. So nggak kerasa banget nih, ternyata udah 1 jam aja loh Diva, Karya dan juga Kanisa nemenin kamu di OTB Out of the Box, dan ketemu lagi barengan sama K-pop Line pastinya ya di tanggal 29 sampai 31 Mei, dan barengan sama aku Hitsmaker Diva yang bakal nemenin kamu di setiap hari Sabtu di OOTV dari jam 1 sampai jam 2 siang. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power, and annyeonghaseyo.

Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosan apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number two.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Sounds only on 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Sebagai muda, kalau mau interview kerja emang bisa bikin deg-degan ya. Apalagi kalau skill ngomong masih kurang. Tapi tenang, ada AI yang sekarang bisa bantu latihan dengan real-time voice interaction. Coba deh pakai Overgoose, partner interview pribadi yang kasih simulasi real-time. Tinggal nyalain fitur suara, nanti dia bakal kasih pertanyaan ala HRD. Beneran, kayak tell me about yourself. Jawabannya ada di script yang siap pakai. Terus jawabannya gimana? Ada dong. Dia juga bikinin kita script yang siap pakai. Lalu kamu juga bisa explore ChatGPT dengan voice input, kasih prompt seperti act as an interviewer for a graphic design position. Lalu nyalakan voice input pakai tool seperti Specify. ChatGPT bakal balas layaknya HRD sungguhan loh sebagai muda. Bahkan bisa disesuaikan gaya interviewnya. Yaudah coba sekarang biar makin siap tuh kamu dapat pekerjaan di 2025.
1: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
3: Hei Siri, wedang jahe panas satu dong.
4: Maaf, saya tidak bisa menemukan warung wedang jahe di dekat Anda.
3: Halah, mbok ya dibikinin, diseduhin gitu loh.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, The Music Power.
1: Buat kamu yang tiap tengah malam nanya, aku hidup buat apa? Aku gak punya jawaban, tapi punya lagu. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar krisis eksistensimu ada soundtracknya.

0: Today Dance Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Sebagai muda, ada kabar membanggakan ya dari dunia UMKM Indonesia. Nah, pas juga kepoin dari TV One News, produk camilan sehat Casa Grata tampil di Food and Hospitality Asia atau FHA 2026. Dengan dukungan BRI untuk mendorong pelaku UMKM memperluas pasar sampai level global. So, ini bukti ya kalau produk lokal itu punya peluang besar untuk bersaing di luar negeri. Asal punya kualitas, cerita produk, dan strategi pemasaran yang kuat. Jadi, jangan sampai kamu remehkan ya camilan rumahan, karena bisa aja dari dapur kecil lahir produk yang dikenal sampai pasar internasional.
2: Number 2.
3: Sebelum beli makanan online, kamu itu tim lihat rating dulu atau langsung check out? Nah, kalau you pick a point ya, dari suara.com, Grab Indonesia meluncurkan Grab Bintang 5 Awards yang melibatkan 243 merchant dari 24 kategori kuliner. Dengan voting pelanggan sampai 15 Mei 2026, artinya penilaian pembeli sekarang punya pengaruh besar buat menentukan tempat makan favorit. So, rating itu bukan cuma angka lucu di aplikasi ya, tapi bisa jadi tanda kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. So, mulai sekarang kalau nemu makanan enak, jangan cuma dihabisin ya, tapi dikasih review juga ya, biar UMKM favorit kamu makin dikenal banyak orang.
2: Number 3.
1: Sebaya muda, gawat banget nih. Ada kabar kesehatan internasional yang cukup menjadi sorotan warga dunia. Nah, pas dipintip ya dari Reuters, pemerintah Australia akan memulangkan warganya dari kapal Persial MV Hondius yang terkena wabah hantavirus. Nah, menurut data WHO yang dikutip dari Reuters, ada 8 orang yang jatuh sakit, 6 terkonfirmasi terinfeksi, dan 3 orang meninggal dunia. WHO juga merekomendasikan karantina selama 42 hari untuk para penumpang. Para ahli juga ngingetin ya, sebaya muda, kalau kamu harus tetap tenang karena virus ini tidak semudah COVID-19 dalam penularannya. So, saat berpergian, kewaspadaan kesehatan itu tetap penting ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
4: What a strange twist of fate.

0: Ladalah, ini videoku goreng terong kok viewsnya bisa 1 juta?
1: Mbak, soalnya mbak itu joget sambil nyanyi dangdut. Terus terongnya meledak, jadi lucu.
0: Loh, jadi artis dadakan aku. Kapan ini ada endorsement datang?
2: Why are the fine ones?
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.
6: What's up?
7: Y'all make some noise.
8: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
9: Seru sebaya muda, soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Hei, bengong aja.
1: Hehe,
2: bingung mau ngapain? Coba aja ya, kita punya teman bayangan, pasti gak bosen kalau mau ngapa-ngapain.
1: Gimana ya rasanya punya teman bayangan? Pasti gak kesepian. Eits, gak usah dipikirin. Kamu punya Radio Kalimaya Baskara yang setia jadi teman kamu di semua suasana. Oh, yeah.

0: The most explosive.
1: Bermuda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's Blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: number two.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Kadang tuh ya kalau misalkan kita mau kenalan sama seseorang tuh rasanya kayak malu, takut, terus jaim gitu. Apalagi kalau misalkan kita tuh udah mikir kemana-mana kayak gak bisa menuhin ekspektasi orang lah, apalah. Nah kalau misalkan kamu masih ngerasa kayak gitu sebaik muda, sini aku kasih tips biar kalau misalkan kamu mau kenalan sama seseorang yang baru gak bakal tuh ngerasain yang kayak gitu. First thing first, ya kamu bisa coba buat menghindari yang namanya overthinking. Soalnya ya basically kita gak bakal tahu gitu. We'll never know until we try it. So just be yourself dan jangan pernah buat nyoba nipu diri kamu sendiri di depan orang. Terus sebagai muda juga bisa nih coba dengan sapaan hangat yang disertai juga dengan ekspresi yang soft gitu. Misal kayak kamu saying hello terus juga sambil senyum, dijamin deh lawan bicara kamu pasti bakal nanggepin tuh, gak mungkin enggak. Terus nih ya kalau misalkan kamu baru kenalan sama seseorang, itu dihindari sama yang namanya topik-topik berat atau yang bersifat private. Soalnya kan kalau misalkan kita baru kenalan nih terus udah nanya-nanya hal private, itu kayaknya agak gimana gitu ya sebagai muda. Sebagai gantinya kamu bisa coba tanya kayak hal-hal yang mungkin lebih umum gitu atau lebih general. Misal kayak asal daerah, terus juga jurusan kuliah, atau bahkan preferensi genre music. Nah itu dia sebagai muda, sebuah tips kenalan biar kamu gak ngerasa kaku atau jaim. Ingat nih sebagai muda, gak ada loh yang tahu sama yang namanya jodoh. Ya siapa tahu kalau misalkan kamu baru kenalan kayak gitu tiba-tiba cocok, ya bisa lanjut gitu kan.

0: Today's Bengkel 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, ada kabar membanggakan ya dari dunia UMKM Indonesia. Nah, pas dikepoin dari TV One News, produk camilan sehat Casa Grata tampil di Food and Hospitality Asia atau FHA 2026. Dengan dukungan BRI untuk mendorong pelaku UMKM memperluas pasar sampai level global. So, ini bukti ya kalau produk lokal itu punya peluang besar untuk bersaing di luar negeri. Asal punya kualitas, cerita produk, dan strategi pemasaran yang kuat. Jadi, jangan sampai kamu remehkan ya camilan rumahan, karena bisa aja dari dapur kecil lahir produk yang dikenal sampai pasar internasional.
1: Number 2.
2: Sebelum beli makanan online, kamu itu tim lihat rating dulu atau langsung check out? Nah, kalau YPK Point ya, dari suara.com, Grab Indonesia meluncurkan Grab Bintang 5 Awards yang melibatkan 243 merchant dari 24 kategori kuliner. Dengan voting pelanggan sampai 15 Mei 2026, artinya penilaian pembeli sekarang punya pengaruh besar buat menentukan tempat makan favorit. So, rating itu bukan cuma angka lucu di aplikasi ya, tapi bisa jadi tanda kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. So, mulai sekarang kalau nemu makanan enak, jangan cuma dihabisin ya, tapi dikasih review juga ya, biar UMKM favorit kamu makin dikenal banyak orang.
1: Number 3.
2: Sebaya muda, gawat banget nih. Ada kabar kesehatan internasional yang cukup menjadi sorotan warga dunia. Nah, pas dipintip ya dari Reuters, pemerintah Australia akan memulangkan warganya dari kapal Persial MV Hondius yang terkena wabah hantavirus. Nah, menurut data WHO yang dikutip dari Reuters, ada 8 orang yang jatuh sakit, 6 terkonfirmasi terinfeksi, dan 3 orang meninggal dunia. WHO juga merekomendasikan karantina selama 42 hari untuk para penumpang. Para ahli juga ngingetin ya sebagai muda, kalau kamu harus tetap tenang karena virus ini tidak semudah COVID-19 dalam penularannya. So, saat berpergian, kewaspadaan kesehatan itu tetap penting ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Udah jam segini. Aku nyalain radionya ya.
5: Okay. Ada apa emangnya?
4: Udah, dengerin aja.
5: Enak juga lagunya. Penasaran mereka lagi dengerin apa? Yuk ikutan bikin sore kamu jadi gak biasa
6: barengan Indigo Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore on Kalimayas.
3: Special Beats Kalimayas. 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Udah sore nih Sebaya Muda, pasti kamu lagi kejebak macet di jalan kan, karena lagi long weekend kayak gini. Apalagi nih kalau bukan waktunya kena macet di jalan. Dan pas banget sore-sore gini bosen pastinya. Aku bakal nemenin kamu gitu kan, dan bakal seru-seruan sampai nanti jam 6 sore di program Intro Indigo Star Radio. Daripada kamu bosen dan juga kamu toleh kanan, toleh kiri gitu kan ngelihat kemacetan, mending kamu dengerin lagu barengan sama aku, Two Friends Fishing John K. Wish You Were Here, or Sonia Federa and Rafaela Need You.

0: There's so much to talk about.
1: Apaan sih? Itu rame-rame?
2: Kayaknya live music di kafe aja deh. Mau ganti kafe.
1: Coba kita lihat dulu deh. Oh, ada meet and greet.
2: Loh, ini kan penyanyi indie favorit aku. Kok bisa ketinggalan sih?
3: Untungnya
2: dia ketinggalan, kamu jangan. Update terus info tentang penyanyi indie favorit kamu cuma di Radio Kalimaya Baskara. Ada Indie Goes to Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore, khusus buat kamu si paling indie.

0: 101.1 Good Song Best Station.
1: Eh, kenapa tuh kok cemberut gitu mukanya sore-sore kayak gini? Bukannya happy ya karena hari ini malmingan? Kenapa? Kamu pasti udah ngerasa bosen kan? Karena udah capek banget gitu kena macet di jalan. Tenang aja, langsung aja dengerin aku di program 102.1 di OMG, obrolan muda-mudi Gen Z special intro Indie Goes to Radio. Karena aku punya banyak banget info soal musisi indie nih sebaya muda. Dan kalau pas lagi kena macet ya, kamu pernah gak sih kepikiran kalau pengen banget bisa punya kekuatan untuk aku langsung pengen datang ke sini. Bahasanya telekinetis enggak sih? Oh, teleportasi, deng. Nah, kalau telekinesis itu kalau enggak salah bisa ngebaca pikiran orang lain gitu kan. Tapi nih, kalau misalnya kamu bisa dikasih pills gitu kan antara milih bisa baca pikiran orang atau bisa teleportasi, kira-kira kamu bakal pilih yang mana nih sebenarnya? Udah coba dong kasih aku di 0822-622-0021 barengan sama lagunya Craig David, My Heart's Been Waiting For.

0: Sore-sore gini emang enaknya baca buku sih, tapi pilih lagu dulu deh biar lebih kerasa vibes-nya.
1: Bingung ya, mau dengerin lagu apa?
0: Hah? Siapa itu? Kok tiba-tiba radionya nyala?
1: Nggak usah takut, udah dengerin ini aja. Mau tahu lagu-lagu yang dipilihin kayak gimana? Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara.
2: Dan dengerin ini Ghost to Radio. Setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Yuk bikin sore kamu jadi lebih berwarna barengan Kalimaya Baskara.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Ngomongin soal bisa mengendalikan sesuatu ya, sebenarnya mudah di segmen sebelumnya kan aku tanya, kalau kamu bisa milih nih, pingin bisa teleportasi atau telekinetis, kali ini kayak aku pengen bisa ngendalikan gravitasi nggak sih? Kayak bayangin kamu bakal jadi se-overpower apa kalau kamu bisa ngendalikan gravitasi. By the way, ngomongin soal gravitasi, datang dari band asal Balikpapan ya, Sleeper Wave gitu kan, yang baru aja ngerilis full album pertamanya mereka, dikasih judul Gravity tanggal 10 kemarin. Jadi kalau ngomongin band ini ya, itu ada Ahmad di vokal, terus juga ada di Aditya di bass, sama Aldi di drum gitu, sama juga ada Ashirap di gitar juga. Dan ini ngebikin album mereka sebagai tanda gitu kan, kalau mereka tuh udah mulai serius sama yang namanya musik nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin album Gravity sendiri bakal ada 11 lagu ya. Dan ini bakal dijadi 4 chapter dibaginya, mulai dari The Falling, The Heartbreak, The Struggle, sampai The Rising. So kita bakal bedah satu-satu apa aja sih fase-fase itu semua.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Waktunya kita bergalau-galau ria nih sebaya muda. Gak tahu kenapa lagu sore hari ini ya, requestan kamu tuh lagunya agak-agak dalam gitu. So mulai dari kamu yang request lagunya Love Minute, terus juga Barsana Bestan di Ruang Baru, ada Sal Mencintaimu, 510 Amo, terus juga Hanindia Kembalilah Padanya. Next ada kamu yang request lagunya Lenny Cause You Have To, Pamungkas To The Bone, terus juga apa nih best, terus juga ada Nadine Amizah di Akhir Perang. Nah, ini dia lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu. So, buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja gercepin di 0822-622-0021. Tapi kalau ngomongin soal request lagu ya sebaya muda, kali ini aku bakal ngajak kamu buat jalan-jalan ke Meksiko dulu nih, ngumpul malam minggu. Kenapa? Soalnya aku sama Antara News baru aja nonton tim Garuda Indonesia gitu kan, yang ngewakili negara kita itu berhasil ngedapetin juara di Street Child World Cup atau SCWC 2026 di kategori Boys Girls in Mexico City gitu waktu tuh kemarin. Jadi kalau di spill antaran gitu kan, Indonesia tuh masihin gelar juara setelah ngalahin Argentina lewat drama adu penalti di skor 3-2 gitu kan, waktu di partai final gitu. Dan akhirnya sempat menang imbang gitu kan di waktu itu normal, dan akhirnya di final yang cukup ketat ini, pertandingan yang dimainin sama dua babak itu masing-masing 8 menit gitu kan, akhirnya Indonesia lebih unggul dulu gitu kan dengan gol dari Rehan Alfarezi di menit ke-6 babak pertama. Terus Argentina nyamain kedudukan di menit ke-8. Dan di babak kedua, pertandingan dilanjutin sama adu penalti. Jadi kalau ngomongin babak penalti ini ya, Rehan Alfarezi, Aryo Topan, sama Deno Marza sukses ngejalin tugas sebagai eksekutor penalti. Nah, buat penjaga gawangnya ada Samuel Steven yang terus menjadi penentu kemenangan gitu, setelah berhasil nepis tendangan terakhir dari pemain Argentina, dan masih Indonesia keluar sebagai juara nih. Wah, keren banget ya Indonesia ya. Jadi kalau ngomongin partisipasi di SCWC di Rusia tahun 2018 nih, tim Indonesia tuh juga sempat maju ke sampai ke babak semifinal. Nah, kalau di tahun 2026 baru deh sukses Indonesia ngebawa pulang masuk ke kategori boys. Wah, give applause deh buat Garuda Muda Indonesia.

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Jadinya gimana? Kamu memilih buat mencintai dia seumur hidup kamu atau mencintai dia pas dalam keadaan yang lagi happy-happy aja nih sebagai muda? Karena sometimes kalau ngomongin jatuh cinta tuh ada yang cuma nemenin pas diseneng-senengnya doang, pas sedih, pas susahnya gak mau nemenin gitu kan. Dan kalau menurut aku sih tuh kayaknya bukan cinta ya sebagai muda, tapi lebih tepatnya kamu cuma perlu temen main doang gitu. Nah that's why 11 lagu dari albumnya Gravity ini dibagi jadi 4, dibagi jadi The Falling, The Heartbreak, The Struggle, sama The Rising. Karena itu kayak momen-momen seumur hidup kita nih, sampai entar kita meninggal gitu kan, kita pasti bakal ngerasain yang namanya jatuh cinta, bakal ngerasain yang namanya patah hati, ngerasain struggle dalam hidup, dan ngerasain dimana setelah kita struggle kita bakal bangkit lagi nih sebagai muda. Dan kalau ngomongin lagu Sleeper Waves gitu ya, mereka tuh kepengen ngebangun momen itu kayak jadi up and down itu dikemas jadi lagu gitu. Jadi kalau secara musikal nih, Pop Hari ini bilang lagu ini tuh adaptasinya dari lagu tahun 2000 sampai 2010-an ya. Jadi kayak popang awal-awal gitu lah, kayak popang emo gitu loh lagunya mereka.

0: Special Beats Fali Maya Baskara.
1: Next, aku bakal bacain yang udah request lagi. Ada kamu yang request lagunya The Cloves and Tobaccos di sela waktu yang tersisa. Terus juga buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_mala. Langsung aja usko kamu request lagu indie manca Indo tahun 2021-2026. Tapi kalau ngomongin soal indie nih sebaya muda, kamu tahu gak sih apa yang dimaksud sama musisi indie? Coba deh kasih tahu aku gitu kan, opini kamu tentang apa itu musisi indie di 0822-622-0021 atau boleh juga di live TikTok aku di @kalimaya_malang barengan sama lagu The Cloves and the Tobaccos di sela waktu.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Waktunya jalan-jalan sebaya muda. Sekarang aku lagi ada di Veteran nih, lebih tepatnya ada di depan Matos ya. Jadi kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id sih lagi aman banget ya. Sebaya muda lagi lancar jalannya. Dominasi kendaraannya adalah kendaraan pribadi. Cuacanya juga cerah banget. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNIN. Don't forget to riding safely pastinya.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: By the way, barusan lagu Fish Artery juga requestan dari kamu nih sebaya muda. Terus juga lagu requestan barunya No Stress, Bantu Dirimu Lagi. Payung Teduh Menuju Senja, Hindia, Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah, Bilal Indrajaya, Akhir Pekan Yang Hilang. So, jangan mentang-mentang gitu kan kamu lagi ngejomblo, terus kamu nge-requestnya lagu Akhir Pekan Yang Hilang, karena pas banget ya sekarang lagi weekend. Dan kali ini aku bakal ngebahas soal lagu tentang On The Way. Nah, kalau ngomongin On The Way itu, kamu tim yang waktu ngomong okay, aku on the way itu beneran on the way lagi perjalanan atau sedang perjalanan ke lokasi, atau kamu OTW bangun dari kasur sebaya muda?

0: Kali Maya Baskara, Only For You.
1: Only For You, still on 1.1. Dan kali ini ngomongin soal on the way, on the way. Ya jujur deh, kalau aku sih tipikal on the way itu kadang ada dua kemungkinan. Kemungkinan lebih besarnya aku tuh kayak on the way baru dari kasur gitu. Jadi kayak masih belum ngapa-ngapain, masih iya OTW ya. OTW tuh masih OTW bangun dari kasur, OTW mandi, OTW make up, OTW catokan gitu kan. Atau OTW ngapain gitu. Tapi kalau misalnya aku tuh malah kalau udah berangkat aku tuh gak ngabarin on the way. Jadi ciri-cirinya kalau aku main sama temen aku, kalau aku ngabarin OTW itu berarti aku masih belum ngapa-ngapain. Tapi kalau aku gak ngabarin itu berarti tandanya aku sudah berangkat nih sebenernya. Udah jadi ngomongin soal OTW, kali ini datang dari Adnan Veron gitu kan, yang baru aja ngerilis lagu judulnya On The Way. Kalau katanya pop hari ini sih lagu On The Way kali ini barengan sama rapper Ibel gitu kan, yang juga baru aja ngerilis lagu judulnya Batman. Jadi kalau ngomongin karakter dari Adnan Veron sama si Ibel ini kayak cocok banget ya, kayak saling melengkapin satu sama lain. Dan ada lirik di hook yang cukup catchy banget nih. Jadi liriknya kayak gini, gak pusing, gak ambil pusing gitu. Karena emang ya kayak di hidup yang sekali ini ngapain sih kita ngambil pusing semua-semuanya.

0: Kalimaya Baskara only for you.
1: Tapi emang ya kalau misalnya kita tuh berusaha untuk memikirkan semuanya dan diambil pusing sih, kayaknya kita bakal jadi orang yang paling baperan ya sebagai muda. Karena sih rata-rata orang yang baperan tuh adalah orang yang selalu mengambil pusing semua-mua hal. Jadi kayak kena dikit gitu langsung bakal marah-marah gitu kan. Jadi that's why Pop hari itu bilang kalau mereka nih ya, si Adnan Ferran sama Batman, sama si Ibel gitu kan, ngadain lagu tuh kayak jadi manifest gitu buat generasi muda buat punya kejernihan dalam berpikir gitu kan. Walaupun lagi chaos, walaupun kayak lagi malam chaos ini, ku terasa chaos, tapi tetap harus bisa berpikir dengan jernih dan positif gitu. So kalau kamu gimana, apakah tipikal orang yang gak bisa banget mikir dengan under pressure?

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: R&B di Indonesia tuh lagi rame-ramenya lagi nih sebaya muda. Sebenarnya kalau ngomongin musik R&B di Indonesia tuh udah lama ya, dari awal 2000-an itu emang basically musiknya semuanya di R&B. Terus kita sempet akhirnya ke pop Melayu, sempet ke EDM, akhirnya back again ke R&B, semuanya di R&B-in. Apalagi dengan lagu-lagu, contohnya lagu Farel Hilal yang Keliling tuh kan. Atau mungkin buat kamu yang kepo, apa sih Keliling? Kamu pasti bakal pernah dengar lagunya yang Simatupang Rasa California. Nah itu dia R&B banget lagunya. Dan kali ini aku bakal ngebawain soal R&B juga. Datang dari Dennis Linggar nih, yang baru aja ngerilis lagu yang judulnya Siren Songs. Dan lagu itu udah dirilis 1 Mei kemarin ya. Sebaya Muda Pop hari ini bilang kalau Dennis tuh kayak coba mandang patah hati lewat sudut pandang yang berbeda gitu. Emang kali ini Dennis pengen nunjukin patah hati yang kayak gimana sih?

0: sekali Maya Baskara.
1: Coba deh sebenarnya udah aku kasih pertanyaan ke kamu ya. Selama ini kamu ngiranya kalau misalnya ada limbah medis gitu dibuangnya kemana ya? Apakah di supit urang atau dibuang langsung ke tempat pembuangan sementara dan lain-lain? Nah, daripada kamu bertanya-tanya, sini aku kasih info barengan sama Antara News. Jadi datang dari Wali Kota Malang ya, Pak Wahyu Hidayat, yang negesin kalau nggak segan buat mempidana pelaku pembuangan limbah medis berupa jarum gitu kan ke area parit di salah satu perumahan tuh. Bayangin tuh, masa iya dibuang di parit sih sebenarnya? Udah, jadi Pak Wahyu tuh bilang kalau udah komunikasi sama pihak kepolisian gitu kan buat menelusurin tentang identitas dari orang yang melakukan pembuangan limbah medis sembarangan. Jadi Pak Wahyu bilang ini masih dicari, masih kerjasama sama kepolisian gitu, karena Pak Wahyu negesin kalau pembuangan limbah medis itu ya itu sangat amat menyalahin peraturan dan regulasi yang berlaku ya, terutama kalau kamu ngebuangnya sembarangan. Karena nih sebenarnya udah sempat ditemuin ada jarum aboket ya yang tergolong bahan berbahaya dan beracun atau B3 gitu. Ya walaupun masuk ke dalam kemasan yang masih kesegel, bahkan ini diatur di pasal 17 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 12 tahun 2010 tentang pelayanan kesehatan, yang bilang kalau kesehatan lingkungan itu harus mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, entah itu fisik, kimia, biologi, ataupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk punya kesehatan setinggi-setingginya gitu. Terus di pasal 3 juga dijelasin nih kalau lingkungan yang sehat salah satunya adalah terbebas dari limbah B3 nih. Beliau juga bilang kalau kondisi alat kesehatan yang udah ngelewatin batas waktu pemakaian atau kadaluarsa itu juga gak bisa dipakai nih sebagai muda. Terus kalau katanya Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota ya, Ajun Komisaris Polisi Rahmat Aji Prabowo tuh bilang kalau mereka masih melakukan penyelidikan gitu dan juga nyari saksi tentang siapa sih yang buang limbah medis B3 ini. Jadi kalau CCTV kita masih belum ya, kita masih cari saksi di lingkungan sekitar nih kalau katanya AKBP Aji Prabowo gitu. Polisi juga udah tahu ya lingkungan itu emang ada tenaga medis atau enggak. Jadi kayak masih belum dipastiin juga gitu di daerah situ emang apakah ada klinik dan lain sebagainya nih. So sebenarnya udah stay safe buat kita semua dan mungkin buat kamu ya yang mendengar ini, tobat-tobatlah jangan buang limbah medis sembarangan, karena limbah medis itu ada pengelolaannya secara khusus.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Masih di 102,1 Sebaya Muda dan masih barengan sama aku Hitsmaker Diva. So kali ini aku bakal ngebahas tentang Dennis Linggar gitu kan, yang baru aja ngerilis lagu judulnya Siren Song. Jadi lagu ini, karena kayak aku bilang, dia tuh kayak kepengen ngeliat patah hati dari sudut pandang yang lain gitu kan. Jadi daripada kamu tuh sedih gitu kan, terus kamu gundah galau merana atau gegana, di Siren Song ini itu kayak ngebikin patah hati tuh jadi bentuk pengalihan isu gitu kan. Jadi kayak kamu tuh pengalihan isunya tuh gimana gitu kan. Jadi kayak pengalihan isu di mana kamu tuh kayak berpikir positif, kayak oh iya deh gak apa-apa aku putus sama dia, mungkin Tuhan ngejauhin aku dari hal-hal jelek gitu kan kalau sama dia gitu. Jadi kalau ngomongin gitu kan, lagu ini dia tuh ngomong kayak sering banget ya kita tuh mikir kalau putus tuh ya sedih gitu kan, padahal kalau dipikir dari POV lain bisa aja Tuhan tuh ngejauhin dia atau aku dari kamu, kamu dari aku, karena kita berdua tuh saling toksik, kita berdua tuh saling buruk gitu kan, gak menguntungkan. So that's why aku tuh kayak ngebikin lagu judulnya Siren Song.
2: What if it's...

0: Kalimaya Baskara, only for you.
1: Yah, Sebaya Muda, yah, gak kerasa banget ternyata udah 2 jam aja aku nemenin kamu di program OMG Special Intro Indigo Zoo Radio. Thank you so much udah seru-seruan barengan sama aku. Ketemu lagi sama aku Hitsmaker Diva di program Request 2, di program OMG lainnya yang pasti bakal nemenin kamu tiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit

favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrek siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Pasti dari kalian tuh pernah mikir gini, kalau pekerjaan memandikan jenazah itu biasa aja, atau mungkin malah gak pernah terlintas di pikiran kalian sama sekali, ya kan? Tapi coba deh bayangin, gimana jadinya kalau setiap kalian menjalankan tugas nih ya, kalian justru menemukan kejanggalan yang gak masuk akal. Saat jenazah yang kalian bersihkan, seolah-olah ingin bicara dan mengungkap rahasia gelap yang selama ini terkubur rapat-rapat. Hayo, kira-kira gimana perasaan kalian? Setelah Ines dispil nih sama www.popila.com, ternyata kengerian ini tuh diangkat ke film yang berjudul Pemandi Jenazah Sebagai Muda. Film yang dibintangin sama Agni Nihak, Jenar Maesa Ayu, dan Ibrahim Rishad. Di sini kita bakal dibawa ngerasain beban mental seorang pemandi jenazah yang harus ngejaga rahasia terakhir si mayat meskipun nyawanya sendiri yang jadi taruhannya. Ines denger-denger sih para pemainnya sampai didampingin pemandi jenazah asli loh selama syuting biar suasananya tuh bener-bener nyata. Duh, ngebahasnya aja udah bikin Ines merinding banget nih. Saran Ines sih buruan deh nonton film ini. Kalau kalian beneran berani ya uji nyali, siapin mental kalian dan jangan pernah nonton sendirian ya sebagai muda.
0: Jangan ngaku sepaling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebagai muda.
2: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
3: Take a deep breath, you're not alone.
2: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
3: Only on Daily of Life.
2: Belajar deh dari perjalanan Suga BTS alias Bangtan Boys yang dulu cuma pengantar makanan sampai jadi superstars. Kita diingetin nih, kalau sukses itu nggak datang semalam. Setelah Yupi lirik beberapa wawancaranya, dia pernah bilang kalau kunci bertahan itu adalah tetap berjalan meski perlahan alias konsisten. Nah, di Daily of Life gak masalah kan kalau hari ini progresmu kecil, yang penting kamu gak berhenti. Ingat ya, konsistensi itu adalah jembatan antara impian dan juga kenyataan yang sedang kamu bangun. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebagai muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Check it out.
5: 102.1. That's right.
6: Are you ready?
7: Yeah, yeah, yeah.
6: Ladies and gentlemen.
8: What's up?
9: Y'all make some noise.
10: Yeah.

Yuk eksplor Kota Malang di Wow Malang episode Rumah Budaya Ratna. Buat kamu pecinta buku, penasaran gak sih di mana tempat baca buku yang tenang dan nyaman? Nih aku kasih tahu, Rumah Budaya Ratna. Rumah Budaya Ratna ini adalah bentuk kontribusi dari sastrawati Ratna Indraswari Ibrahim buat generasi sastrawan sekarang. Di sini ada satu ruangan dengan ratusan buku yang bisa kamu baca tanpa harus beli atau sewa, alias gratis. Surga banget kan buat pecinta buku? Kalau udah kesini dijamin betah berjam-jam deh. Selain buku yang bisa dibaca secara gratis, di sini juga ada beberapa buku yang dijual. Bahkan, kamu juga bisa ikut jual karya-karya seni kamu di sini. Menarik banget, kan? Yuk, luangin waktu kamu buat habisin waktu dan tenggelam di berbagai cerita dari buku-buku yang ada di Rumah Budaya Ratna. Lokasinya ada di Jalan Diponegoro nomor 3, Kota Malang. Cukup 5 menit aja dari stasiun Kota Malang. Music is the rhythm of us.

0: Mutanti Drop, Mutanti Flow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.
1: Supaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

0: Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Sebagai muda, ada kabar membanggakan ya dari dunia UMKM Indonesia. Napas juga kepoin dari TV One News, produk camilan sehat Casa Grata tampil di Food and Hospitality Asia atau FHA 2026. Dengan dukungan BRI untuk mendorong pelaku UMKM memperluas pasar sampai level global. So ini bukti ya kalau produk lokal itu punya peluang besar untuk bersaing di luar negeri. Asal punya kualitas, cerita produk, dan strategi pemasaran yang kuat. Jadi jangan sampai kamu remehkan ya camilan rumahan, karena bisa aja dari dapur kecil lahir produk yang dikenal sampai pasar internasional.
2: Number 2.
3: Sebelum beli makanan online, kamu itu tim lihat rating dulu atau langsung check out? Nah, kalau you pick a point ya, dari suara.com, Grab Indonesia meluncurkan Grab Bintang 5 Awards yang melibatkan 243 merchant dari 24 kategori kuliner. Dengan voting pelanggan sampai 15 Mei 2026, artinya penilaian pembeli sekarang punya pengaruh besar buat menentukan tempat makan favorit. So, rating itu bukan cuma angka lucu di aplikasi ya, tapi bisa jadi tanda kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. So, mulai sekarang kalau nemu makanan enak, jangan cuma dihabisin ya, tapi dikasih review juga ya, biar UMKM favorit kamu makin dikenal banyak orang.
2: Number 3.
1: Sebaya muda, gawat banget nih. Ada kabar kesehatan internasional yang cukup menjadi sorotan warga dunia. Napas IP intip ya dari Reuters, pemerintah Australia akan memulangkan warganya dari kapal Persial MV Hondius yang terkena wabah hantavirus. Nah, menurut data WHO yang dikutip dari Reuters, ada 8 orang yang jatuh sakit, 6 terkonfirmasi terinfeksi, dan 3 orang meninggal dunia. WHO juga merekomendasikan karantina selama 42 hari untuk para penumpang. Para ahli juga ngingetin ya sebagai muda, kalau kamu harus tetap tenang karena virus ini tidak semudah COVID-19 dalam penularannya. So, saat berpergian, kewaspadaan kesehatan itu tetap penting ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Into music.
4: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
5: Cappuccino episode gebetan typing.
6: Guys, dia lagi typing. Gebetanku lagi ngetik di WhatsAppku.
5: Sumpah, cepet-cepet dia bilang apa?
7: Tungguin dulu lah, baru typing doang nih. Belum tentu dia beneran ngirim.
6: Ya, tapi deg-degannya tuh beda, Kak. Nih, lihat ya, udah 2 menit tulisannya muncul. Dia pasti ngetik panjang banget. Duh, perhatian banget ya.
5: Jangan-jangan dia lagi ngerangkai kata tuh buat konfes.
6: Jangan gitu, Nay. Jangan bikin aku makin panik.
7: Tuh kan, hilang dianya. Classic move. Mungkin dia lagi mikir, worth it gak ya aku balas chat ini?
6: Apaan sih, Kang? Jangan nakut-nakutin deh.
5: Tapi serius deh, Lun. Kenapa sih kamu bisa segitunya sama typing orang doang?
6: Ya, abis gimana ya? Tiap kali dia typing, aku ngerasa kayak dikasih harapan baru.
7: Harapan apaan nih? Yang ada, nanti kamu malah sakit hati sendiri kalau dia balasnya singkat atau jutek.
5: Tapi aku ngerti sih. Kadang tuh kita terlalu banyak ekspektasi sama hal-hal kecil. Padahal mah yang muncul bisa aja sebaliknya.
7: Bener tuh, sama kayak kalau aku lagi order makanan online. Kalau lihat notif tulisan driver menuju lokasi tuh, aku udah seneng duluan. Ternyata nyasarnya ke gang sebelah.
6: Aduh, miris banget sih itu.
5: Tapi ada benernya, ekspektasi tuh kadang bikin kita capek sendiri tahu.
6: Guys, sumpah-sumpah. Nih lihat, dibalas tahu sama dia. Lah, dia cuma balasin doang. Gimana ya?
7: Sumpah, udah ngetik 5 menit, hasilnya cuma dijawab, gitu doang.
5: Astaga, Lun. Jantung aman?
6: Ya ampun, jadi capek sendiri. Padahal, aku udah kebayang macem-macem.
5: Tapi serius ya, guys. Dari hal kecil kayak gini tuh, aku jadi kepikiran deh. Kadang kita tuh sering banget kebawa sama ekspektasi. Gara-gara baper sama typing orang doang, ternyata bisa bikin overthinking segitunya ya.
7: Iya, padahal kalau dipikir lagi ya, yang penting tuh realita, bukan bayangan di kepala. Kalau dia bales, ya bagus. Kalau enggak, ya jangan nyiksa diri.
6: Bener juga. Jadi, intinya jangan terlalu berharap sama sesuatu yang bahkan belum jelas ya.
5: Exactly. Bahagia tuh lebih gampang kalau kita nggak pasang ekspektasi yang terlalu tinggi, Lun.
7: Tuh, Lun. Lain kali jangan deg-degan duluan kalau lihat dia typing. Mending kamu typing skripsimu aja tuh biar cepat lulus sekarang.
6: Raka! Ih!
1: Sebaya muda, kadang sesederhana notif dia lagi typing aja bisa bikin hati kita jungkir balik loh. Tapi ingat ya, jangan sampai ekspektasi bikin kita capek sendiri. Hargai hal nyata yang ada di depan mata, dan jangan terjebak di hal-hal yang belum tentu ada. Karena kebahagiaan seringnya datang dari realitas sederhana, bukan dari ekspektasi berlebihan.

0: Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode, yuk ke psikolog.
2: Abis ini makan yuk, lapar banget.
3: Boleh, boleh. Ikut gak, Bim?
4: Gak dulu deh kayaknya, aku mau kerja dulu.
3: Oh iya ya, kamu part time juga. Ya udah deh, semangat ya.
4: Halo Bu, ada apa?
5: Ini nak, adikmu mau ikut study tour, bisa kirim uang gak ya?
4: Berapa Bu biayanya?
5: 300 ribu nak.
4: Bima usahain ya Bu.
5: Makasih ya nak, kalau bisa besok dikirim ya, takut keburu tutup pendaftarannya.
4: Iya Bu, Bima usahain. Aduh, nambah lagi deh pengeluaran. Belum lagi masih harus bayar kos sama SPP adek. Halo Al, ada apa?
6: Kamu selesai kerja jam berapa? Bisa nyusul ke kafe kampus nggak buat kerja kelompok?
4: 15 menit lagi selesai kok, nanti aku nyusul ya.
2: Eh guys, jujur ini tugasnya ribet banget.
3: Iya lagi. Tapi masalahnya ini juga buat nilai UAS, jadi harus maksimal.
4: Coba kita bikin rancangannya dulu yuk. Sekalian ngitung pengeluarannya berapa. Bentar ya guys, aku angkat telepon dulu. Halo, ada apa Bu?
5: Ini, Ibu mau ngingetin, jangan lupa transfer uang study tour adik ya Bim.
4: Iya Bu, malam ini Bima transfer.
5: Sama ini, Ibu boleh nggak ya minta transfer buat beli keperluan rumah?
4: Berapa Bu?
5: 500 ribu aja nak.
4: Iya Bu, nanti Bima transfer sekalian sama uang study tour ya Bu. Gimana guys?
2: Kita udah hitung-hitung nih, dan udah ngepres budget banget. Kita perlu patungan 100 ribu.
4: Aman kok. Bulan ini banyak banget pengeluarannya. Kayaknya harus cari freelance lagi deh.

0: Iya Bu, uangnya sudah Bima transfer ya. Maaf baru ngabarin.
1: Iya nak, makasih ya. Ibu mau minta uang lagi, boleh nggak ya?
0: Untuk apa Bu?
1: Ini, adikmu minta beli seragam baru, udah jelek katanya.
0: Yang lama emangnya udah nggak bisa dipakai Bu?
1: Masih bisa sih Bim, tapi kalau bisa tolong dikirim ya uangnya. Kasian juga adikmu, malu sama temen-temennya.
0: Bima gak janji ya Bu, pengeluaran Bima lagi banyak banget soalnya. Hari ini aja Ibu udah 3 kali nelfon Bima cuman buat minta uang. Ibu bahkan gak nanya loh kabar Bima gimana.
1: Kamu kok jadi perhitungan gitu sih Bim? Kalau emang Ibu memberatkan kamu, ya udah bilang aja gak bisa. Gak usah perhitungan kayak gini.
0: Maksud Bima gak gitu Bu. Aduh, stres banget.
2: Abis ini makan yuk, lapar banget.
3: Gas, ikut gak Bim?
0: Kalian aja, aku duluan ya.
2: Kenapa sih Bima? Kok jadi jutek gitu?
3: Lagi banyak pikiran mungkin.
2: Al, sadar gak sih? Si Bima tiba-tiba off sosmed tahu.
3: Masa sih? Tapi kita juga udah lama ya gak lihat dia.
2: Iya, tadi aku cari IG-nya udah gak ada. Terus aku chat 2 hari lalu juga gak dijawab.
3: Kenapa ya dia? Masalahnya dia kalau ada apa-apa tuh gak pernah cerita. Jadi kita gak tahu kondisi dia gimana.
2: Apa mungkin dia lagi butuh waktu sendiri ya?
3: Iya sih, tapi khawatir deh.
2: Kita biarin dulu deh. Kalau 3 hari dari sekarang dia masih gak muncul, baru kita coba datangin kosnya kali ya.
3: Boleh sih. BTW sore ini lari yuk, udah lama kita gak olahraga.
2: Boleh, keliling perumahan yang biasanya aja ya.
3: Istirahat di coffee shop baru itu yuk, mumpung lagi viral.
2: Yuk.
3: Bima, astaga, kenapa mata kamu merah banget?
0: Hai guys, kurang tidur aja sih.
2: Kamu yakin gak apa-apa? Bahkan kamu kurusan banget, Bim.
0: Kenapa sih guys, udah dibilang gak apa-apa?
3: Kok kamu jadi emosian gini, Bim?
0: Sorry guys, gak sengaja.
2: Bim, kita gak tahu apa yang lagi kamu hadepin sekarang. Tapi aku rasa kamu butuh pertolongan.
3: Kalaupun kamu gak mau cerita ke kita, kamu bisa coba ke psikolog, Bim. Siapa tahu membantu.
0: Apa sih? Kok malah ke psikolog? Aku gak gila loh guys, gak perlu ke psikolog.
3: Gak ada yang bilang kamu gila, Bim. Ke psikolog bukan berarti kamu gila. Kamu sekarang lagi tersesat di dalam masalahmu, dan kita gak bisa bantu apa-apa. Tapi kalau kamu ke psikolog, mungkin kamu bisa nemu jalan keluar dari masalahmu. Gak ada salahnya minta bantuan ke orang lain, Bim.
0: Pergi ke psikolog profesional bukan hal tabu kok sebaya muda. It's okay not to be okay. Justru dengan pergi ke psikolog, artinya kamu mencintai dirimu sendiri. Intinya, gak ada salahnya meminta bantuan kalau kamu merasa sudah ada di batas akhir kemampuanmu ya. 1.1 Your Radio.

0: Kalima ya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode tambah dewasa.
2: Hadeh, kerja pulang. Grup chat sekarang isinya cuma kerjaan. Mentok-mentok, gosip kantor. Tuh kan, kerjaan lagi isinya. Padahal, dulu tiap sore bisa nongkrong bareng sama teman. Tapi, sekarang semuanya sibuk.
3: Hai Lun, aku bikin kopi nih. Ayo temenin ngobrol dong. Jangan bengong doang, kayak patung kau.
2: Thanks Nay, lagi gak mood sumpah. Rasanya kayak hampa.
3: Kenapa tuh? Gara-gara gaji telat turun? Atau gara-gara ditinggal cowok?
2: Bukan itu, cuman makin dewasa tuh makin kerasa sepi aja. Emang kamu gak ngerasa gitu?
3: Oh, aku ngerti sih. Dulu kan emang gampang banget buat ketemu orang. Tinggal nongkrong aja depan kelas, pasti rame. Kalau sekarang mah mau ngajak nongkrong aja harus atur jadwal dulu dari seminggu sebelumnya. Udah kayak pejabat sibuknya.
2: Bisa-bisa jadi staf kementerian tuh kita.
3: Ide bagus sih. Apa kita apply kerjaannya sekarang nih?

0: Halo, ada apa, Kak?
1: Lagi apa, Lun? Kok jarang nongol? Chat juga gak dibalas.
0: Lagi di rumah aja, Kak. Capek banget, kerjaan numpuk. Orang-orang juga lagi sibuk.
1: Ngerasa sendirian ya?
0: Iya, kok tahu?
1: Biasalah, tadi si Naya cerita.
0: Ye, cepu si Naya.
1: Tapi wajar aja sih kayak gitu, Lun. Namanya juga kan hidup ya. Semua itu dinamis dan juga berubah. Bisa aja dulu tiap hari ketemu, tapi sekarang susah banget buat nongkrong doang.
0: Iya, Kak. Ditambah, jarak rumah kita jauh, kerjaan segunung. Terus, ada tanggung jawab segede gaban juga yang bikin kita nggak seintens dulu.
1: Nah, tuh pinter. Yaudah, menongkrong nggak biar nggak kesepian?
0: Kerjaanku, Kak.
1: Alah, gampang. Bawa aja laptopnya. Aku juga sekalian buka laptop deh.
0: Yaudah, gas deh. Duh, mumet benar. Ini mah mati satu tumbuh seribu.
2: Makin numpuk ya?
0: Iya, Kak.
3: Hai Raka, hai Lun. Join dong.
0: Loh, Nay.
2: Iya, aku ngajak Naya tadi.
0: Tiba-tiba banget kita full team.
2: Lah, tadi katanya kesepian. Ini kita nongkrong bareng lah.
3: Tahu, Lun. Kalau kangen mah bilang aja kali.
0: Dih, pede amat.
2: Udah. Baru ketemu udah berantem.
3: Biarin, biar si Luna gak kesepian lah.
0: Iya deh, iya. Aku ngaku. Aku kangen nongkrong bertiga kayak gini.
3: Tuh kan, gengsinya setinggi langit sih.
2: Namanya juga pendewasaan, Lun. Pasti ada lah sibuk-sibuknya.
3: Betul. Ingat ya, Lun. Walau kita jarang ketemu, jarang cerita, jarang ngobrol, tapi kan bukan berarti kita udah gak temenan lagi.
2: Udah lah, Lun. Jangan melu terus. Kalau sepi, tinggal gedor aja rumah kita. Asal jangan jam 3 pagi aja sih. Paling diteriakin maling ntar.
0: Raka, lagian maling mana yang gedor-gedor? Kalau mau maling mah, sembunyi-sembunyi kali.
3: Loh, kok tahu, Lun? Pengalaman ya?
2: Ih, Luna suka maling rumah orang.
0: Ih, enak aja.
2: Tapi serius ya, ingat terus, Lun. Dewasa itu bukan berarti kamu stok hahaha. Kadang bahagia malah ketemu di obrolan aneh kayak kita sekarang ini.
0: Iya sih. Makasih ya Raka, Naya. Sekarang udah gak kesepian lagi nih. Ramean malah.
4: Semakin dewasa, kita memang semakin sering sih merasa kesepian. Teman-teman berjarak, waktu berasa semakin sempit, kerjaan juga makin menggunung. Tapi, kesepian itu bukan akhir dari segalanya. Pasti ada aja kok orang-orang yang peduli dan sayang sama kita. So, jangan takut untuk mencari kebahagiaan kecilmu ya, sebaya muda.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Uno.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM. The New Hit Power.
1: Mau kerja sat-sat kok mager banget ya.
2: Radio Aiken.
1: Buruan nyalain Radio Kalimaya Baskara biar makin on fire.
3: Kepo Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
4: Gak sih, saat kita masih sekolah kita sering banget nulis catatan pakai tangan.
5: Oh iya, dulu aku suka banget nulis di buku catatan. Rasanya beda banget sama ngetik di komputer.
4: Betul, ternyata nulis tangan itu bukan cuma buat soal nostalgia loh. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapetin.
5: Manfaat apa aja tuh?
4: Yang pertama, menulis tangan dapat meningkatkan daya ingat dan pemahaman kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang menulis tangan lebih mudah mengingat informasi dibandingkan mengetik.
5: Wah, jadi itu alasan kenapa aku lebih mudah ingat saat nulis di kelas?
4: Iya, dan selain itu, nulis tangan juga mendorong kreativitas kita. Saat kita menulis dengan tangan, otak kita lebih aktif dalam memproses ide-ide.
5: Menarik banget. Jadi, menulis tangan itu bisa bikin kita lebih kreatif ya?
4: Betul, jadi jangan ragu untuk kembali ke kertas dan pensil ya. Selain lebih personal, bisa jadi lebih menyenangkan. Ingat ya sebagai muda, menulis tangan bukan hanya tentang menuliskan kata-kata, tetapi juga tentang mengasah kemampuan otak kita dan mendorong kreativitas. Jadi, ambil pena dan mulailah menulis.
1: Gak ada motivasi buat nugas.

0: Yo movie goers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on movie goers.
1: Sebaya muda, jujur deh, siapa di sini yang ngerasa kalau dunia pernikahan itu serem? Atau mungkin kalian mikir kalau udah nikah, hidup nggak bakalan seasik pas masih single kan? Tapi gimana jadinya kalau kalian lagi berada di titik tergelap kalian, terendah kalian, tiba-tiba datang seorang ustadz yang ngajak kalian ta'aruf. Hah, nggak ada angin, nggak ada hujan, ngajak kalian ta'aruf. Waduh, gimana ya rasanya? Ternyata, kisah nyata kayak gitu beneran ada loh. Ines baru aja di spill sama kompas.com soal film yang lagi rame banget. Judulnya 172 Days yang dibintangin sama Brian Domani dan Yasmin Napier. Film ini bakalan ngebawa kita masuk ke perjalanan cinta yang bener-bener nyentuh. Film ini ngabadiin momen manis antara Nazira Shafa dan almarhum Amir Azikra. Mulai dari perjuangan hijrah, momen-momen indah mereka, sampai detik-detik terakhir Nazira nemenin sang suami. Film ini tuh bukan sekedar tontonan, tapi bentuk healing dan surat cinta paling tulus dari Nazira buat mendiang suaminya. Duh, Indah jadi ikutan berkaca-kaca nih. Buat kalian yang butuh asupan film romantis yang bermakna, buruan tonton kisah mereka sekarang juga. Tapi inget, siapin tisu yang banyak ya sebaya muda, karena ceritanya tuh bener-bener bikin kita nyesek setengah mampus.
0: Jangan ngaku sepaling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaya muda.
2: Semangat muda dari Kalimaya Baskara.
3: I want you close to me, I want you close, I want you closer. But when you're here with me, it's hard to tell just what you're after.

0: Hits Power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, ada kabar membanggakan ya dari dunia UMKM Indonesia. Nah, pas dikepoin dari TV One News, produk camilan sehat Casa Grata tampil di Food and Hospitality Asia atau FHA 2026. Dengan dukungan BRI untuk mendorong pelaku UMKM memperluas pasar sampai level global. So, ini bukti ya kalau produk lokal itu punya peluang besar untuk bersaing di luar negeri. Asal punya kualitas, cerita produk, dan strategi pemasaran yang kuat. Jadi, jangan sampai kamu remehkan ya camilan rumahan, karena bisa aja dari dapur kecil lahir produk yang dikenal sampai pasar internasional.
1: Number 2.
2: Sebelum beli makanan online, kamu itu tim lihat rating dulu atau langsung check out? Nah, kalau YP kepoin ya dari suara.com, Grab Indonesia meluncurkan Grab Bintang 5 Awards yang melibatkan 243 merchant dari 24 kategori kuliner. Dengan voting pelanggan sampai 15 Mei 2026, artinya penilaian pembeli sekarang punya pengaruh besar buat menentukan tempat makan favorit. So, rating itu bukan cuma angka lucu di aplikasi ya, tapi bisa jadi tanda kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. So, mulai sekarang kalau nemu makanan enak, jangan cuma dihabisin ya, tapi dikasih review juga ya, biar UMKM favorit kamu makin dikenal banyak orang.
1: Number 3.
2: Sebaya muda, gawat banget nih. Ada kabar kesehatan internasional yang cukup menjadi sorotan warga dunia. Nah, pas dipintip ya dari Reuters, pemerintah Australia akan memulangkan warganya dari kapal Persial MV Hondius yang terkena wabah hantavirus. Nah, menurut data WHO yang dikutip dari Reuters, ada 8 orang yang jatuh sakit, 6 terkonfirmasi terinfeksi, dan 3 orang meninggal dunia. WHO juga merekomendasikan karantina selama 42 hari untuk para penumpang. Para ahli juga ngingetin ya sebaya muda, kalau kamu harus tetap tenang karena virus ini tidak semudah COVID-19 dalam penularannya. So, saat berpergian, kewaspadaan kesehatan itu tetap penting ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimayang Baskara FM, Bengen Hits Power.
2: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
3: Take a deep breath, you're not alone.
2: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
3: Only on Daily of Life.
2: Kadang kita terlalu sering bilang kan, aku gak apa-apa. Padahal di dalam hati sudah penuh banget. Pernah kan ada di fase itu? Kalau Yupi intip nih, dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, banyak banget kan luka keluarga dan juga tekanan hidup yang ternyata disimpan diam-diam. Banyak banget loh luka keluarga dan juga tekanan hidup yang ternyata disimpan diam-diam. Relate banget kan sama Gen Z yang sering terlihat kuat tapi sebenarnya capek banget. Di Daily of Life, gak semua hal harus kamu tanggung sendirian ya sebaya muda. Cerita itu bukan berarti lemah. Kadang langkah paling berani adalah jujur kalau kamu sedang tidak baik-baik aja. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Check it out.
3: 102.1.
5: That's right.
6: Are you ready?
7: Yeah, yeah, yeah.
6: Ladies and gentlemen.
8: What's up?
9: Y'all make some noise.
10: Yeah.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak-walik, bosone kewalik, vibesnya ngalampol. Pasti nih, nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamu semolak-walik, episode Laduk alias Budal alias Berangkat.
5: Ayo, jam piro iki, selak macet lho di dalan, Bi.
2: Bentar, aku pakai sunscreen dikit lho, ini bentar, dikit aja.
5: Ya, wis tak ladup dewe aku.
2: Hah, ladup? Apaan tuh ladup, Nes?
5: Duduk ladup, tapi ladup.
2: Oh iya, ladup, apa itu ladup?
5: Ladup iku budal, kon garu budal, berangkat, kon ngegrepo ya, wis.
2: Ih, tunggu bentar, abis ini selesai, ternyata ladup itu berangkat toh. Dah, ayo, lho Nes, kok aku ditinggal sih?
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Wolak-Walik di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Wolak-Walik dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak walek, bosone ke walek, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu Swalak Walik, episode kendep alias pendek.
2: Kak, kursi ini kok kendep temen sih, Rek?
3: Kenapa, Nes?
2: Iki loh, kursi kok cek kendep ya? Kudu ngeblak ya aku.
3: Kursinya mau patah?
2: Enggak. Terus apa? Kekendepen iki gak penak. Kependekan yuk.
3: Oh alah, berarti kalau lihat-lihat yang pendek di Malang jadi kendep. Kayak pohon ini nih, kendep ya? Gitu.
2: Nah, betul.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu swalak-walek di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu swalak-walek dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: BEM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nikki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number two.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, five saya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak wale, episode Ocokotom alias Kacamata.
2: Hey Div, kata Ocokotom ku kak?
1: Hah? Ocokotom? Itu apaan? Makanan kah?
2: Tutu, Ocokotom iku kacamata, Div.
1: Aku kira makanan, hampir aja aku mau beliin.
2: Dek ngalamiku sembarang kalir diwalik, Div. Tadi yo, santai aja lo.
1: Berarti kalau ke optik bilangnya, Sam, aku kate ganti Ocokotom, gitu.
2: Nah, isok ngene lo. Wis, cocok dadi arek ngalam iki.
1: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Today Dance Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Sebagai muda, ada kabar membanggakan ya dari dunia UMKM Indonesia. Nah, pas juga kepoin dari TV One News, produk camilan sehat Casa Grata tampil di Food and Hospitality Asia atau FHA 2026. Dengan dukungan BRI untuk mendorong pelaku UMKM memperluas pasar sampai level global. So, ini bukti ya kalau produk lokal itu punya peluang besar untuk bersaing di luar negeri. Asal punya kualitas, cerita produk, dan strategi pemasaran yang kuat. Jadi, jangan sampai kamu remehkan ya camilan rumahan, karena bisa aja dari dapur kecil lahir produk yang dikenal sampai pasar internasional.
2: Number 2.
3: Sebelum beli makanan online, kamu itu tim lihat rating dulu atau langsung check out? Nah, kalau you pick a point ya dari suara.com, Grab Indonesia meluncurkan Grab Bintang 5 Awards yang melibatkan 243 merchant dari 24 kategori kuliner. Dengan voting pelanggan sampai 15 Mei 2026, artinya penilaian pembeli sekarang punya pengaruh besar buat menentukan tempat makan favorit. So, rating itu bukan cuma angka lucu di aplikasi ya, tapi bisa jadi tanda kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. So, mulai sekarang kalau nemu makanan enak, jangan cuma dihabisin ya, tapi dikasih review juga ya, biar UMKM favorit kamu makin dikenal banyak orang.
2: Number 3.
1: Sebaya muda, gawat banget nih. Ada kabar kesehatan internasional yang cukup menjadi sorotan warga dunia. Nah, pas dipintip ya dari Reuters, pemerintah Australia akan memulangkan warganya dari kapal Persial MV Hondius yang terkena wabah hantavirus. Nah, menurut data WHO yang dikutip dari Reuters, ada 8 orang yang jatuh sakit, 6 terkonfirmasi terinfeksi, dan 3 orang meninggal dunia. WHO juga merekomendasikan karantina selama 42 hari untuk para penumpang. Para ahli juga ngingetin ya sebagai muda, kalau kamu harus tetap tenang karena virus ini tidak semudah COVID-19 dalam penularannya. So, saat berpergian, kewaspadaan kesehatan itu tetap penting ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
4: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Onit alias Dino alias Hari.
5: Div, delok no ndek tanggalan sih. Posoan si doi Onit opo.
4: Hah, bentar-bentar. Onit gak ada di kalender, Nes. Nih, aku lihat gak ada.
5: Lah, ini apa sih, Div? Wong Onit terbang ini loh. Kontrol Onit apa enggak sih hasilnya?
4: Sandi Morse.
5: Diva, landek Malangiku Onit, Onit podo karo Dino, podo karo Hari lah.
4: Aku kira tuh Sandi Morse, makanya aku bilang gak asik. Akok, aku paham.
5: Iya, Mas Div, iya.
4: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
1: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
6: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya, sebaya muda mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

kejebak di jalanan macet, jangan bad mood. Radio Aikel. Dijamin, Radio Kalimaya Baskara bisa bikin kamu chill lagi.

Bete gak sih kalau jalanan macet? Apalagi kalau udah ngerasa hidup lagi macet juga. Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat yang ngajakin kamu

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, ada kabar membanggakan ya dari dunia UMKM Indonesia. Nah, pas juga kepoin dari TV One News, produk camilan sehat Casa Grata tampil di Food and Hospitality Asia atau FHA 2026. Dengan dukungan BRI untuk mendorong pelaku UMKM memperluas pasar sampai level global. So, ini bukti ya kalau produk lokal itu punya peluang besar untuk bersaing di luar negeri. Asal punya kualitas, cerita produk, dan strategi pemasaran yang kuat. Jadi, jangan sampai kamu remehkan ya camilan rumahan, karena bisa aja dari dapur kecil lahir produk yang dikenal sampai pasar internasional.
1: Number 2.
3: Sebelum beli makanan online, kamu itu tim lihat rating dulu atau langsung check out. Nah, kalau you pick a point ya dari suara.com, Grab Indonesia meluncurkan Grab Bintang 5 Awards yang melibatkan 243 merchant dari 24 kategori kuliner. Dengan voting pelanggan sampai 15 Mei 2026, artinya penilaian pembeli sekarang punya pengaruh besar buat menentukan tempat makan favorit. So, rating itu bukan cuma angka lucu di aplikasi ya, tapi bisa jadi tanda kualitas rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. So, mulai sekarang kalau nemu makanan enak, jangan cuma dihabisin ya, tapi dikasih review juga ya, biar UMKM favorit kamu makin dikenal banyak orang.
1: Number 3.
2: Sebaya muda, gawat banget nih. Ada kabar kesehatan internasional yang cukup menjadi sorotan warga dunia. Nah, pas dipintip ya dari Reuters, pemerintah Australia akan memulangkan warganya dari kapal Persial MV Hondius yang terkena wabah hantavirus. Nah, menurut data WHO yang dikutip dari Reuters, ada 8 orang yang jatuh sakit, 6 terkonfirmasi terinfeksi, dan 3 orang meninggal dunia. WHO juga merekomendasikan karantina selama 42 hari untuk para penumpang. Para ahli juga ngingetin ya sebagai muda, kalau kamu harus tetap tenang karena virus ini tidak semudah COVID-19 dalam penularannya. So, saat berpergian, kewaspadaan kesehatan itu tetap penting ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jaga kesehatan kamu.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Take a rest with good vibes only after this. Good things are coming after this, because Kalimaya After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Kadang sebagai muda yang paling menyakitkan bukan luka fisik ya, tapi luka yang gak kelihatan, yang bikin kamu meragukan logika dan perasaan kamu sendiri. Narcissistic abuse ini bekerja diam-diam sebagai muda, lewat pujian yang berlebihan di awal, lalu perlahan mengikis harga diri kamu. Kamu dimanipulasi untuk merasa bersalah atau sesuatu yang bukan salahmu, lalu kamu juga dicintai hanya ketika patuh, dihukum saat mulai bersuara. Dan di sini kamu bukan bodoh karena sempat bertahan, kamu hanya ingin dicintai dan itu manusiawi banget. Tapi cinta yang sehat itu gak bakal ngebuat kamu merasa kecil sebagai muda. Cinta gak bakal ngebuat kamu takut salah langkah atau mendebak-debak kapan dia akan marah. Dan kalau sekarang kamu sedang belajar berkata tidak, sedang belajar pergi meski berat, itu bukan kelemahan kamu sebagai muda. Itu merupakan salah satu keberanian, karena untuk menyelamatkan diri dari hubungan yang menyiksa adalah bentuk cinta paling tulus untuk dirimu sendiri. Dan kamu layak bahagia kok, bukan besok, tapi mulai sekarang.

Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya? Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal, karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih, walaupun akhirnya kita harus asing seperti ini.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya? Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi aku juga nggak bisa bilang kalau aku menyesal. Karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih, walaupun akhirnya kita harus asing seperti ini.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang, waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita berharap dengan cerita yang gak pernah jadi kenyataan. Cerita yang kita bangun di kepala, rumah yang gak pernah kita tinggali, anak yang gak pernah kita panggil, bahkan tawa yang gak pernah sempat kita bagi. Semua itu terasa nyata, apalagi kalau kita ngobrolin soal breakdown lagu yang ternyata punya makna banget nih di dalamnya. Only on Good Vibes Only.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebagai muda kamu mikir, kenapa ya sukses itu selalu digambarkan sebagai kerja di kantor keren, gaji besar, atau rumah estetik? Padahal definisi sukses itu gak selalu harus di satu template buat semua orang. Kadang kita terlalu sibuk ngejar standar umum sampai lupa nanya ke diri sendiri, aku maunya apa sih? Karena sejatinya, memiliki definisi sukses versi diri sendiri ini bakal bikin hidup kita tuh lebih terarah sebagai muda. Kamu gak bakal gampang keseret arus, dan yang paling penting, gak capek nih ngebandingin hidupmu sama hidup orang lain. Karena kamu sadar, kamu gak telat, kamu cuma ada di jalur yang berbeda. Sukses versi kamu bisa sesimpel, mungkin pulang kerja sebelum maghrib, bisa nemenin orang tua, atau punya waktu buat istirahat tanpa rasa bersalah. Dan itu valid banget sebagai muda. Kamu gak harus wah di mata orang lain, asal hidupmu damai di mata kamu sendiri. Ingat sebagai muda, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang paling nyaman ngejalaninya. Jadi, yuk coba deh tanya lagi ke diri sendiri, kalau gak harus impresi apa-siapa, hidup kayak apa ya yang pengen aku punya?

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Banyak waktu luang bukan jaminan kebebasan. Merdeka bukan berarti tak terikat oleh jadwal atau orang lain, tapi tentang bagaimana kita menikmati waktu sendiri tanpa merasa kehilangan. Orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang bisa duduk sendirian tanpa merasa sepi, berjalan sendiri tanpa merasa tersesat, dan menemukan kebahagiaan tanpa harus menunggu validasi siapapun. Kesendirian bukan kekosongan, tapi ruang untuk mengenal diri, mendengar pikiran sendiri, dan menikmati hidup dengan cara yang tak bergantung pada kehadiran orang lain.

0: Duh, kalian ngerasa nggak sih kalau hidup tuh ngebosenin, gini-gini aja?
1: Iya sih, coba aja ya hidup kita ada soundtracknya, pasti seru.
2: Mau hidup kamu lebih berwarna? Dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar hidup kamu ada cerita dan soundtracknya. Bisa bersama.
3: Bikin meriah pagi kamu bareng Hits Hura.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebagai muda, pernah nggak sih kamu ngerasa atau justru ngebayangin diri kamu tuh jadi The Flash? Bisa ngerjain apa-apa, gercep, gesit, terus cepet gitu. Kalau misalkan kamu pernah ngebayangin diri kamu jadi kayak gitu, mending let's just make it come true aja ya bareng-bareng. Karena shortcut keyboard ini kayaknya bakal bantu kamu banget sih. Contoh nih ya, kamu pengen nge-undo kesalahan. Coba deh pencet CTRL plus Z, dan kalau misalkan jalan hidup bisa di-undo, kayaknya enak banget ya. Tapi sayangnya ini cuma berlaku di PC kamu aja. Terus kalau misalkan kamu lagi chill nonton tapi males nih dikepoin sama teman kamu, coba deh pencet aja tuh Windows plus D, karena doi bisa bantu kamu. Dan disitu tuh layar otomatis balik ke desktop, jadi gak ada lagi tuh yang namanya orang kepo. Atau mungkin kamu panik gitu karena gak sengaja ngeklik close tab, pencet aja CTRL plus shift dan juga T. Simsalabim, tab yang ke close balik lagi deh. Atau mungkin kamu mager kali ya buat ngopi satu halaman secara manual gitu. Coba aja pencet CTRL plus A, dan dari situ satu halaman tuh otomatis langsung keblok dan siap buat kamu copy. Dan ini yang paling terakhir nih, ini bakal berguna banget sih kalau misalkan kamu emang si paling private, CTRL plus shift plus N, dan otomatis kamu langsung masuk ke mode incognito. Itu dia sebagai muda beberapa shortcut yang bisa aku share. CTRL plus shift plus N emang bisa bikin hidup tuh super private, tapi nggak bisa kan nge-undo segala kesalahan kayak CTRL plus Z.
3: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Kepo, Kalimaya Update Info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, coba deh bayangin punya pasangan yang never gets mad, selalu fast respon, dan selalu ngertiin kamu tiap kali kamu lagi bad mood. Wah, kedengerannya menarik banget gak sih? Tapi tunggu dulu sebaya muda, yang barusan Ivy maksud tuh bentuknya bukan manusia, tapi AI. Yap, AI dating lagi rame banget nih sekarang. Ivy baca di narasi.tv, banyak orang yang lagi jatuh cinta sama karakter virtual yang bisa diajak ngobrol, flirting, bahkan curhat kayak beneran punya pacar. Lewat aplikasi kayak Replika, people feel seen, heard, and loved. Padahal semuanya tuh cuma hasil algoritma yang jago banget nih buat baca emosi manusia. Di awal sih emang fun banget ya sebaya muda, kamu bisa ngerasa aman, gak di ghosting, dan gak perlu drama deh. Tapi lama-lama bisa-bisa kamu emotionally attached nih sama sosok yang ternyata tuh gak pernah hidup beneran. Kayak jatuh cinta ke bayangan, tapi bayangannya tuh bisa balas chat kamu tiap detik. Terus nih ya, beberapa orang bahkan mulai susah bedain mana cinta yang nyata dan mana yang cuma berupa kode digital. Soalnya let's be real, AI bisa nyimpen semua percakapan kamu dan bisa niru cara kamu ngomong. Tapi kan dia gak punya hati ya. Is it sweet? Definitely. But real? I don't think so. So, sebaya muda, setelah dengerin penyakit

0: kakak kemarin habis kena cewek cantik. Wah, mandi pagi-pagi. Wah,
1: aku mau lihat.
0: Kakak ngelihat nggak sengaja.
1: Hah?
0: Kamu mau lihat?
1: Mau.
0: Dia biasanya mandi jam 9 pagi.
1: Wah, mau dong kak.
0: Abis mandi, ceweknya berjemur.
1: Aku mau lihat kak.
0: Besok kita lihat.
1: Oke. Kakak mana kak? Katanya mau lihat cewek mandi kak.
0: Bentar, tuh kan rumahnya. Ntar lagi jam 9 nih. Nah, tuh. Itu ibunya tuh.
1: Wah, ibunya cantik juga ya. Gimana anaknya?
0: Nah, habis ini anaknya nih yang kakak lihat kemarin nih.
1: Mana?
0: Tuh, lagi mandi. Nanti abis itu dijemur gitu. Biar gak kuning. Anak bayi. Masih bayi, kasihan dia.
1: Memang WOW ya.
2: Wow.
3: Apa sih sih kak?
4: Bem udah, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
5: Iya, aku udah di-blok lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nikki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa, kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: another.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu batal pesan makanan gara-gara lihat reviewnya jelek? Nah ternyata kebiasaan itu tuh makin umum ya. Pasipin tip dari Antara News, peringkat dan ulasan konsumen di aplikasi itu bisa dinilai membantu orang menemukan makanan yang relevan berdasarkan lokasi, harga, promosi, sampai pengalaman pembeli yang lainnya. So review tuh bukan sekedar komentar enak banget ya, atau kurang pedes, atau kurang asin, tapi bisa jadi kompas kecil ya sebelum kita menentukan pilihan makanan. Tapi ingat, tetap bijak membaca ulasan karena selera orang itu bisa berbeda-beda. Yang penting pilih sesuai kebutuhan, budget, dan mood makan hari ini.
1: Number 2.
2: Sebaya Muda, kali ini ada kabar loh dari kawasan Pasar Kebalen, Kota Malang. Nah, pas dipikepo ini ya, dari Radar Malang, sekitar 600 pedagang kaki lima tidak berizin rencananya bakal direlokasi. Nah, dengan kemungkinan ya Sebaya Muda lokasi di Pasar Induk Gadang, penataan ini tuh memang bukan hal yang mudah, karena di satu sisi ada kebutuhan pedagang untuk tetap berjualan. Tapi di sisi lain nih ya, ruas jalan itu juga harus tetap tertib dan nyaman untuk dilalui. So, isu PKL itu bukan cuma soal dipindah atau ditertibkan, tapi juga tentang mencari solusi yang tetap manusiawi, rapi, dan menguntungkan banyak pihak.
1: Number 3.
2: Pembangunan IKN ternyata bukan cuma soal gedung dan kawasan baru, tapi juga soal teknologi ramah lingkungan. Nah, Pasifik Kepo ini ya dari kompas.com, otoritas IKN dan Universitas Hasanuddin sedang menjajaki penggunaan kendaraan listrik hasil riset kampus. Wah, keren banget ya. Unhas sendiri sudah meluncurkan 3 jenis kendaraan listrik, mulai dari shuttle car, executive car, sampai clean car untuk pengangkut sampah. Dan kerjasama ini tuh menarik banget ya. Karena riset kampus bisa langsung dipakai untuk kebutuhan nyata. So, masa depan transportasi di Indonesia bisa makin hijau, modern, dan berbasis inovasi lokal.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
2: Sebaya Muda, pernah nggak sih merasa jenuh? Kamu ada kerjaan nih, tapi kerjaanmu itu perlu otak kreatif gitu. Dan kebetulan, otak kamu tuh lagi nggak jalan. Pasti pernah kan di situasi kayak gini? Nah, tenang aja Sebaya Muda. Kalau lagi stuck alias kehabisan ide begini, just take a nap. Loh, kok bisa? Bisa dong. Di spill dari detik.com, ternyata tidur yang efektif itu bisa bantu kita buat ngambil pilihan yang lebih baik dan rasional. Tapi nih ya, emang ada bukti akademisnya? Pastinya dong, bukan IPI namanya kalau nggak riset dulu. So, di artikel yang sama tuh ada peneliti dari University of York yang namanya Dan Dennis. Dan dia tuh jelasin, kalau pas Sebaya Muda lagi ada masalah yang kebawa sampai tidur, di waktu tidur itu kamu secara nggak sadar ngasih isyarat ke otak biar masalah ini cepat selesai loh. Nah, habis itu, otak kamu bakal ngasih sinyal dalam bentuk mimpi atau wawasan lain yang bisa mecahin masalah Sebaya Muda pas bangun tidur. Keren nggak sih otak kita? Cuma dengan tidur sejenak, masalah yang awalnya kelihatan besar banget ternyata ada solusinya loh. Jadi, next time kalau Sebaya Muda lagi bingung sama kerjaan apapun itu, misalnya nih ya, bingung mau desain poster pakai proporsi atau color palette apa, tinggal tidur aja sebentar. And remember, don't push yourself too hard ya, Sebaya Muda.